Ya, masih lagi bertemankan saya Kulin menerusi hujung minggu ke Alfasa yang pertama. Dan itu dah tadi lagu persembahan nyanyian daripada Ara Johari dengan tajuk lagunya Menjaga Jodoh Orang Lain. Nah, kadang-kadang kita dipertemukan sekadar berkongsi cerita dan bukannya rasa cinta. Oi, sakitnya. Kan? Jadi kepada anda semua, kalau cinta anda tidak dibalas, jangan lakukan perkara-perkara yang orang kata di luar kotak. Apa kata buat perkara-perkara yang macam boleh membahagiakan diri kita. Contohnya, kalau perasaan cinta kita ditolak kan, bolehlah pergi healing ke, jalan-jalan tepi pantai ke. Kalau macam saya, saya akan makan benda-benda yang manis-manis, naikkan mood kita. Tak apalah, biar cinta ditolak. Asalkan dalam kehidupan kita ni, kita masih lagi disayangi oleh orang-orang lain yang menghargai diri kita, okay? Dan sekarang ini kan, Kulin nak kongsikan kepada anda semua bahawa jerebu bukan sekadar cuaca, ini krisis kesihatan awam. Dan sekarang ini, kalau Kulin boleh kongsikan kepada anda semua, data pemantauan KKM pada Ogos lalu menunjukkan dalam tempoh satu minggu, kes asma meningkat 259% dan jangkitan saluran pernafasan atas meningkat 124%. Dan ini bukan sekadar masalah pemandangan yang kabur saja atau bau asap yang tidak menyenangkan, tapi kita kena faham ada kanak-kanak yang mengalami kesukaran bernafas, ada pesakit kronik yang penyakitnya semakin teruk, ada pekerja yang terpaksa terus mencari rezeki di luar ketika udara tidak sihat ni. Dalam masa yang sama ni, kita kena berhati-hatilah kan untuk keluar rumah dan melakukan aktiviti-aktiviti di luar. Dan selalunya kalau kita waktu hujung minggu kita suka berjoging, malam kita berjoging, berlari dan sebagainya untuk kesihatan kan. Apa kata untuk kali ini kita berjoging dekat dalam rumah aja ataupun di kawasan-kawasan yang tertutup yang tak terdedah sangatlah. Untuk kesihatan pergerakan kita, ya, saya boleh pastikan kita mesti kena bergerak dan mesti kena berpeluh untuk kesihatan. Tapi kalau kita asyik hirup udara-udara yang tak segar ni, kesian dekat paru-paru kita. Okey, dan pastikan kalau nak keluar tu, janganlah capai mask yang pelitup muka yang macam biasa-biasa je kan. Alah ni boleh ni, alah kadar je. Asalkan tutup hidung dan tutup kawasan mulut tu. Pastikan kalau anda nak keluar, pakai pelitup muka yang berkualiti. Kulin selalu sebut lah, kalau nak keluar tu, pastikan beli dekat label tu N95 ataupun KN95. Sebab apa? Sebab dia antara pelitup muka yang berkualiti supaya kita tak sentiasa hirup udara-udara yang tidak segar tu. Sebab kita faham, kalau nak hirup udara yang tak segar ni, macam-macam boleh terjadi pada kita. Masalah penyakit yang tak ada pun tiba-tiba boleh ada. Mana tahu hari ni sihat. Bila lakukan aktiviti-aktiviti luar, berlari sana sini dan sebagainya, tak pakai pelitup muka, dah batuk, sakit tekak dan sebagainya. Okey, sentiasa berjaga-jaga dan kena pastikan jaga kesihatan juga. Dan selepas ini, Kulin nak hiburkan anda dengan lagu Tasha Mansyah featuring Viral dengan tajuk lagunya Oh No. Ujung Minggu KL, ini Mer KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

dah ada semangat kan. Dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda semua, ada tak yang nak diet, jenis yang sikit-sikit nak makan, tapi itulah nak kalori deficit juga kan, nak kira macam mana kalori tu dan sebagainya. Kalau nak tahulah kan, kita kalau nak diet kena control kalori, bukan control makanan ataupun skip makan. Di mana sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda semua, kalau nak kira kalori deficit sebenarnya senang je, tak perlu seksa diri makan salad kosong, tak perlu. Sebenarnya kita boleh je makan, utamakan protein. Di mana dalam makanan kita ni, kita boleh letak ayam, ikan, telur, daging, tofu, tempe, Greek, yogurt kan. Ini antara protein yang boleh bantu kita kenyang lebih lama. Dan yang kedua, besarkan volume makanan, di mana kita boleh tambah sayur, buah dan sup jernih. Makanan lebih banyak dengan kalori yang lebih rendah. Dan yang ketiga, selalu ni kita selalu buat, rasa macam kalau makan nasi boleh menambahkan berat badan. Eh tidak. Kalau masih lagi dalam kalori yang dapat diterima oleh badan kita, makan nasi ni bukan punca kita tambah lemak badan tau. Bukan ya. Tak perlu pun buang nasi. Cuma jaga portion ikut keperluan kalori diri sendiri. Dan yang keempat ni, hati-hati insipable calories, di mana kita rasa alah letak mayonis sikit je, minum air manis sikit je, tapi tanpa kita perasan sebenarnya benda yang sikit-sikit ni lah yang sebenarnya tambah kalori. Jangan kalau boleh, kalau kita betul-betul nak diet dan sebagainya, pastikan kita elakkanlah benda-benda manis, elakkanlah benda-benda ringan ni macam mayonis ke, sos ke kan. Dan yang kelima, simpan sedikit kalori untuk makanan kegemaran. Contoh, kita dah jaga baik dah kalori kita setiap hari, tiba-tiba pula kita rasa macam alah, teringinlah mulut ni nak makan benda-benda manis. Boleh sebenarnya untuk dessert, kalau rasa macam nak makan nasi kandar sikit, snack boleh, tapi cuma kawal portion lah. Bukan buang terus makanan-makanan kegemaran kita yang mana manis tu. Boleh makan sikit, tapi pastikan jangan melebihi kalori yang patut diterima oleh badan kita. Okay? Dan itu antara yang Kulin dapat kongsikan kepada anda semua. Kalau nak diet boleh, tapi jangan tinggalkan benda-benda penting yang perlu diterima oleh badan kita. Okay? Dan banyaknya okay saya pada pagi ni. Dan selepas ini, insyaAllah banyak je info-info yang Kulin nak kongsikan kepada anda semua. Dan banyak lagu-lagu yang best-best menemani perjalanan anda. Dan antaranya kita ada lagu Budak Kacamata Bintang. Tapi kita dengarkan dulu lagu daripada Ainun Tasnim dengan tajuk lagunya 150 Juta. Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

107.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Selamat berhujung minggu diucapkan kepada anda yang sedang mendengarkan kami di KLFM. Dan itu dah tadi lagu persembahan nyanyian daripada Irwan Shah dengan tajuk lagunya Pencinta Wanita. Lelaki-lelaki ni memang pencinta wanita lah kan. Ada banyak wanita yang ada di dalam kehidupan kita, ibu kita, isteri, anak-anak. Dan semoga jadi seorang bapa, suami ataupun orang kata anak menghargai wanita-wanita yang berada di dalam kehidupan kita, insyaAllah. Dan sekarang ini Kuli nak kongsikan kepada anda semua punca menyebabkan buncit yang ramai tidak sedar. Kita dah jaga makan, tak sentuh fast food, tapi kenapa perut makin ke depan? Dan sebenarnya ramai tak tahu perut buncit tak semestinya datang dari makanan berlemak tau. Contoh yang Kulin boleh kongsikan kepada anda ni, contoh tabiat makan laju buat kita makan lebih banyak sebelum otak sempat sedar yang kita ni dah kenyang. Itu yang menyebabkan lemak terkumpul bukan sekadar angin. Yang lebih mengejutkan lagi, siapa yang suka minum teh tarik, angkat tangan. Teh ais ke teh tarik ke, yang ni nampak biasa. Tu yang kadang-kadang lebih minum. Dan kalau anda nak tahu, lebih tinggi gula dari sepinggan nasi goreng tau, teh ais tu. Dan kalau kita minum hari-hari, faham je lah kan. Dan seterusnya, stres pula diam-diam simpan lemak. Dan kalau anda nak tahu, hormon kortisol yang dilepaskan waktu stres akan arahkan lemak terkumpul di bahagian perut. Jadi kalau anda stres, lagi banyaklah lemak tu kan. Dan yang terakhir, Kulin boleh kongsikan kepada anda semua, kurang tidur juga boleh buat badan simpan lemak macam kita baru lepas makan besar, padahal cuma tak cukup rehat je sebenarnya. Jadi kepada anda semua yang nak diet, yang nak perut kempis tu, pastikan janganlah buat-buat, jangan buat-buat pula kan, janganlah buat apa yang Kulin kongsikan kepada anda semua ni. Dan tambahan lagi Kulin nak ingatkan kepada anda, antara perut boleh buncit adalah perubahan hormon seperti PCOS atau menopause boleh ubah cara badan simpan lemak tanpa sebarang amaran. Ini selalunya terjadi kepada wanita lah. Dan kepada anda semua, kalau kita nak perut kita kempis, pastikan elak dari yang Kulin sebutkan kepada anda semua. Makan terlalu cepat, apa kata makan perlahan, kurangkan teh tarik ataupun minum air kosong banyak kan. Jangan stres-stres, cukup tidur, cukup rehat. Semoga apa yang Kulin kongsikan ni boleh membantu sebesedikit untuk anda diet dan untuk anda kempiskan perut. Sama lah, kita pun nak kempiskan perut, kita pun nak diet dah sekarang ni kan. Dan selepas ini sebenarnya banyak je info-info yang Kulin nak kongsikan kepada anda semua. Dan semoga info-info yang Kulin telah bagi ni bermanfaat untuk anda. Dan selepas ini kita akan ikuti Utama 9 Pagi menerusi Pusat Berita Radio RTM. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu Six Sense, Katimah Cinta. Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Hai, saya dan Kaiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

9.33 minit pagi dan masih lagi bersama saya Kulin. Terima kasih kepada anda yang hantar pesanan di WhatsApp buat permintaan lagu. Thank you so much. Dan Kulin akan tunaikan satu persatu. Dan sekarang ini Kulin nak bacakan satu kiriman di WhatsApp daripada Abang Putra Pandika. Katanya habis kena pause malam dengan anak sebab lambat ambil dari asrama. Yelah, janji kata nak ambil pagi. Budak tu dah tunggu pagi dah. Abang datang tengah hari, memanglah kena pau. Dan abang nak lagu duit by Datuk Hatan. Kulin memandangkan kena pau semalam. Yelah kan, kata Abang Putra Paneka ni tinggal singgit je sekarang. Janganlah, semoga sebagai seorang bapa yang mengaburkan, yang mengeluarkan duit untuk anak-anak dia ni, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki selalu. Duit boleh dicari, kasih sayang kena dibina, okey? Dan kasih sayang tu bukanlah sebab duit. Tapi kalau kita dah sayang seseorang, mestilah kita rasa macam nak terbaik untuk anak-anak, suami, isteri kan, keluarga kita. Dan ada juga kiriman di WhatsApp daripada Kak Normi Jamil. Kita katanya, good morning Kulin, good morning Kak. Kak Normi Jamil ni suka memasak. Dan hari ni katanya menu kita fish curry jenaha. Je kat belakang tu. Marahlah kita kenapa ada je ke dekat belakang tu. Sebab apa? Sebab kita tengah lapar dan kita pun suka kari. Boleh tak minta hantar sikit? Kalau boleh meh lah. Dan Kulin nak lagu Celine Dion, I Love You More, vibe sweet-sweet bass lagi ni. Oh, semalam kan Syed Saddiq dengan Bella Astila kan kahwin kan. Masih lagi ramai yang demam bass ni. Kemain semua. Ada juga yang dekat track ni.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu menyifatkan serangan itu sebagai satu peningkatan serius dalam konflik yang melibatkan kumpulan Houthi. Menurut utusan khas PBB bagi Yaman, Hans Gertberg, serangan seumpama itu mengancam keselamatan serantau dan menyukarkan lagi usaha untuk mencapai keamanan. Sementara itu di Yaman, sekurang-kurangnya 2 orang awam terbunuh manakala 16 lagi cedera dalam bedilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz. Menurut Kementerian Dalam Negeri, 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa warga emas antara yang tercedera dalam serangan itu. Setakat ini, tiada sebarang ulasan daripada pihak Houthi berhubung serangan berkenaan. Jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di Semenanjung Gaza terus mengurcing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Pengumuman itu dibuat ketika wakil Amerika dari Ukraine mengadakan rundingan di Florida bagi membincangkan kemungkinan perjanjian untuk menamatkan perang berkenaan. Sekurang-kurangnya 3 orang maut dan lebih 600,000 pengguna terputus bekalan elektrik selepas ribut eksersais melanda Tenggara Amerika Syarikat mencetuskan banjir dan risiko puting beliung. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan, ribut itu melanda berhampiran Destin, Florida sebagai taufan kategori 2 dengan kelajuan angin mencecah 165 km sejam sebelum semakin lemah. Sukan Badminton Terbuka Arctic 2026 bergula lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara ke pusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Voskaya dan Rasmus Kaya. Sekaligus penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang 21-14, 21-16, namun nasib berbeza dialami perseorangan dengan lelaki negara Lee Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Anders Antonsen 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengikat Manchester United 1-1 di Old Trafford. Dominic Solanke muncul penyelamat Spurs apabila menandut masuk hantaran Sandro Tonali meskipun pasukannya terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah. United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Mbeumo pada minit ke-73. Sementara itu, Chelsea berpesta gol selepas membelasah Bournemouth 5-1 di Stamford Bridge. Jordan Henderson membuka jaringan seawal minit pertama sebelum gol Morgan Rogers, João Pedro dan satu lagi jaringan Henderson melengkapkan kemenangan The Blues di Stadium Emirates. Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Leeds United 2-1 manakala Brighton menewaskan Sunderland 2-0. Perlembagaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlembagaan pecut dalam perlembagaan yang berlangsung di Litar Basah. Perlembagaan Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan perlembagaan Ferrari Lewis Hamilton, manakala Charles Leclerc ketiga. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan Hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari hanya di KL FM. Ini baru KL.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu orang KL. Apa khabar anda yang sedang santai di rumah atau ada yang tengah memandu, tengah sarapan, tengah kemas rumah atau baru saja bangun tidur? Lambat bangun hari ini. Memang kalau hari Ahad inilah masa untuk kita slow down sikit. Tapi janganlah slow sangat sebab 2 jam yang akan datang ni Anne akan temankan anda dengan 20 buah lagu pilihan hangat. Inilah dia pilihan hangat KL bersama saya Anne Dayana di KL FM. Ini baru KL dan untuk 2 jam ini kita nak dengarkan 20 buah lagu tanpa undian, tanpa perlu anda nak pening kepala kira siapa nombor 1. Kita cuma nak dengar lagu-lagu yang sedap, lagu-lagu yang tengah hangat, lagu yang mungkin jadi pilihan anda untuk minggu ini. Dan dalam masa yang sama kita akan kenal lebih dekat artis-artis yang mewarnai industri muzik kita. Dan setiap minggu juga kita ada spotlight artis untuk kita kenali cerita karya sisi menarik di sebalik artis. Dan jom kita mulakan pagi Ahad anda dengan 5 buah lagu di pilihan Hangat KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ini kisah adik kita comel je dalam 2-3 tahun macam tu lah. Dipimpin oleh ayahnya naik eskalator. Tapi bila dah sampai kat bawah eskalator tu, dia nak satu round lagi.
2: Dia nak main lagi. Tapi okeylah, permainan yang tak memerlukan duit tetapi hanya memerlukan pengorbanan masa je. Naik turun, naik turun.
1: Naik turun. Tapi kita bagi tahu jugalah, kalau nak naik eskalator ni, hati-hati juga. Kalau anda yang memakai kasut yang berjenis yang getah, kasut bertali, kalau ada kakak-kakak kita ni kain labu, kena make sure dalam keadaan selamat lah. Yelah, tak tersepit,
2: nanti tersangkut kat situ, berangin juga nanti kan.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Hangat KL.
1: Itu dia 5 buah lagu di Pilihan Hangat KL yang baru saja buka radio. Terima kasih dengarkan Pilihan Hangat KL setiap hari Ahad pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Kita sama-sama menikmati 20 buah lagu pilihan tanpa undian. Jadi tak kisahlah anda dengar dari awal atau baru je join sekarang ni, masih banyak lagi lagu menanti anda. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Kalau yang tengah bekerja, terus bersemangat bekerja. Yang tengah santai, jangan lupa untuk enjoy lagu-lagu yang

0: Tarik nafas, luangkan masa dengan keluarga, jumpa kawan-kawan atau sekadar duduk minum kopi sambil dengarkan radio. Tapi apa pun cara anda menikmati hari Ahad anda, semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Dan terima kasih kerana membenarkan and menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik di Pilihan Hangat KL. Jom kita nak dengarkan 5 buah lagu lagi di Pilihan Hangat KL.
1: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

0: Family kat bilik. Saya kan memang seorang yang pemalu. So lepas family pun memang saya tak nyanyi. Tiba-tiba saya nyanyi kat dalam bilik, mak saya rekod dari luar senyap-senyap. Ui, saya tak dapat lah sekarang. Ui, begitu.
1: Cuba dia pergi, awak tanya begitu. Awak nyanyi sikit.
0: Cuba dia.
1: Sebenarnya orang pandai nyanyi sikit.
2: Okay.
0: Oh, yelah. Begitu jika. Ui, tak terfikir. Ui, yelah tu.
2: Okay,
3: let's go.
4: Hai, saya Michael. Jangan lupa dengarkan KLFM Zone In sebab saya akan berkongsi cerita tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gila Bayang dan macam-macam lagi. Mestilah saya juga akan bawakan lagu Gila Bayang secara akustik khas untuk korang semua. Jadi jangan lupa Ahad 11 Oktober 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.
5: Pilihan.

Tak perlu undi. Kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Tanganku simpan menata keluar. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KL FM. Ini baru KL.

Pilihan Hangat. Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam Pilihan Hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL. Pilihan Hangat.

0: Terima kasih dengarkan Pilihan Hangat KL setiap hari Ahad pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Inilah tempatnya untuk anda dengarkan 20 buah lagu paling trending untuk minggu ini. Dan menarik bila kita tengok sekarang ni kan, muzik bukan sekadar untuk didengari tapi jadi sebahagian daripada rutin harian kita. Mana taknya ada lagu yang buat semangat pagi kita terus mencanak naik kan. Ada yang terus jadi soundtrack bila kita memandu dan bekerja atau lepak hujung minggu. Dan kalau nak cakap tentang lagu trending ni, kadang-kadang satu lagu tu boleh naik sebab ramai yang guna dalam video pendek, persembahan langsung atau jadi lagu yang orang ulang dengar berkali-kali. Tapi kalau lagu tu sedap didengar, memanglah kita akan dengar ulang berkali-kali dan confirm akan jadi lagu yang trending kan. Kalau anda ada lagu yang favourite yang trending, anda bolehlah drop komen dekat media sosial KLFM. Nampak je poster Pilihan Hangat KL, ha, komen dekat situ lagu favourite anda semua. Mana tahu minggu depan masuk Pilihan Hangat KL kan. Okey, jom kita nak dengar 5 buah lagu lagi di Pilihan Hangat KL.
1: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Awak pernah dengar ubat gegat?
2: Pernah.
1: Ubat gegat untuk apa?
2: Ubat gegat untuk membunuh lipas. Tapi waktu saya belajar dulu kan, saya betul-betul tak tahu ubat gegat tu apa.
1: Oh, ingatkan gula-gula.
2: Ya. Lepas tu, kawan saya bawa lah satu plastik ni, dia berwarna-warni. Jadi saya ingat, weh, ni gula-gula apa weh? Buka lah bau. Lepas tu, saya buka lah bau. Nak makan boleh? Ni bukan gula-gula kulin. Ni ubat gegat.
1: Dia ubat gegat.
2: Ubat gegat ni untuk apa? Untuk bunuh lipas. Kalau tak, mulut saya dah berbuih.
1: Gegat ni sebenarnya bukan untuk bunuh lipas. Kalau lipas ubat gegat tu je boleh siap berdari. Ubat gegat ni sebenarnya asal je dibuat untuk membunuh ada satu serangga ni namanya ulat buku. Dulu-dulu zaman-zaman dulu kan buku kan penting. Lepas tu ada ulat ni yang memakan kandungan buku tu lah. Okay. Dan ulat tu adalah gegat.
2: Sebab
1: tu namanya ubat gegat.
0: Dan lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dan pastinya untuk hari ini kita amat selagi berbicara mengenai Belanjawan 2027 yang akan diumumkan petang nanti oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Yang pastinya apa kita akan dapat.
2: Macam AP Syafiq tadi kata harapannya untuk 2027 ni agar kota Madani kita naik sedikit lah ya.
1: Lepas tu saya harapkan ni ada ni harga rahmah untuk perkahwinan. Saya harap tu
2: Package rahmah.
1: Package ramah.
2: Ada dah. Ada yang cari. Kalau anda pergi AP boleh cari dekat tempat-tempat yang menyediakan paket-paket perkahwinan ni. Ada yang untuk
1: ramah. Agak-agak ramah lah eh. Yelah, budak-budak sekarang ni bukan boleh. Dia punya hantaran RM20,000.
2: Itulah sesuai lah dengan keadaan ekonomi sekarang.
1: Betul lah. Bila tertekan sikit je nak cari kopi RM15.
2: Kalau tambah whipped cream jadi RM20.
1: Itulah. Dah tulah sekarang apa generasi-generasi strawberry ni.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Bangun pagi, energy ready.
3: Nak lagu tu.
1: Nak lagu ni.
3: Nak lagu tu lah.
2: Pilihan hari. 15 buah lagu telah anda dengarkan di Pilihan Hangat KL. Berbaki 5 buah lagu saja, kita nak berada di kemuncak Pilihan Hangat KL. Lagu yang sedang hangat, lagu yang sedang trending dan yang paling mendapat perhatian minggu ini yang akan anda dengarkan selepas ini. Tak perlu undian, tak perlu nak teka-teki. Sekarang ini jom kita layan 5 buah lagu di Pilihan Hangat KL dan selepas itu kita akan sambung dengan Spotlight Artis Pilihan Hangat KL.

0: Belanjawan 2027 telah dibentangkan. Pelbagai inisiatif telah diumumkan. Tapi, apa yang kita dapat? Apa manfaatnya kepada rakyat? Bagaimana pula kesannya kepada kos sara hidup, pendidikan, perniagaan dan kehidupan warga kota? Ayuh, kita rungkaikan bersama-sama. Sembang KL, Bajet 2027, apa kita dapat? Ikuti siri temu bual khas Pasca Belanjawan 2027 bermula 12 hingga 15 Oktober 2026 pukul 2.30 petang. Eksklusif hanya di KLFM. Ini baru KL.
1: Pilihan hangat minggu ini. Pilihan hangat minggu ini.

0: QL FM.
1: Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular.
2: Tangku simpan menetap keluar dan diam aku lari dari
1: semua. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KL FM, ini baru KL.

0: Spotlight Artis, pilihan hangat KL.
1: Baik, berakhirlah sudah pilihan hangat KL untuk minggu ini. Terima kasih kepada anda semua yang meluangkan masa bersama saya and Diana sepanjang 2 jam menemani pagi Ahad anda dengan 20 buah lagu tempatan dan antarabangsa yang paling trendy. Jika anda terlepas mana-mana lagu dan mahu mengetahui perkembangan pilihan hangat KL minggu hadapan, jangan lupa untuk terus bersama KLFM setiap hari Ahad pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Terima kasih atas sokongan anda kepada muzik tempatan dan antarabangsa. Semoga hari Ahad anda dipenuhi keceriaan, dipermudahkan segala urusan dan semoga kita berjumpa lagi di minggu hadapan pada waktu yang sama. Jadi saya and Diana nak undurkan diri, jaga hati, jaga lagu kegemaran anda. Assalamualaikum, bye-bye KL, happy weekend. Pilihan Ahad.

0: kat bilik, saya kan memang seorang yang pemalu. So, lepas family pun memang saya tak nyanyi. Tiba-tiba saya nyanyi kat bilik, mak saya rekod dari luar, senyap-senyap. Ui, saya tak dapat lah sekarang begitu.
1: Cuba dikit, awak tanya begitu. Awak nyanyi sikit.
0: Cuba
1: dikit. Saya orang pandai nyanyi sikit.
2: Okey.
0: Oh, iyalah. Begitu je. Ui, tak terfikir. Ui, iyalah tu.
2: Okey.
3: Okay, let's go.
4: Hai, saya Michael. Jangan lupa dengarkan KLFM Zone In sebab saya akan berkongsi cerita tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gila Bayang dan macam-macam lagi. Mestilah saya juga akan membawakan lagu Gila Bayang secara akustik khas untuk korang semua. Jadi jangan lupa Ahad 11 Oktober 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.
5: Ini baru KL. Terima kasih kerana mendengar pilihan Hangat KL. Kita jumpa lagi minggu depannya. Bye-bye KL. Bye-bye.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Welcome!

Itu dia Hasil Nyanyian Pink terus menghiburkan anda di hujung minggu KL. Ini baru KL. Baik, pastinya ada yang nak tahulah jangkaan cuaca untuk hari ini 11 Oktober 2026 hari Ahad. Dijangkakan di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, ribut petir akan melanda di beberapa tempat. Dan malam dijangkakan tiada hujan. Suhu minimum hari ini adalah 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Jadi kepada anda yang nak pergi melakukan aktiviti bersama keluarga, kalau boleh pergilah ke belah malam, sebab malam tak ada hujan. Lepas tu kalau boleh nak berjalan-jalan, pergilah ke mall. Ataupun malam boleh berbasikal, ambil kesempatan untuk berbasikal atau beriadah di taman-taman. Tapi kena tengok juga IPU lah. Kalau tampak macam jerbu tu banyak, pastikan anda pakai penutup muka ataupun tak payah keluar. Buat je aktiviti dalam rumah pun boleh, sebab banyak lagi aktiviti yang boleh anda lakukan bersama dengan keluarga. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Syamil dengan tajuk lagunya Kau Pun Sama. Terus layan KLFM. Ini baru Kick Hell.

0: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di depo tahanan imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Bajet 2027. Apa kita dapat?
1: Bajet 2027, apa kita dapat? Cuaca panas menyebabkan penggunaan elektrik di rumah meningkat. Jadi, meneruskan belanjawan 2027, program Nur Madani menawarkan rebate sehingga RM200 kepada pembeli penyaman udara dan peti sejuk cekap tenaga. Inisiatif ini membantu rakyat untuk mendapatkan peralatan elektrik yang lebih cekap tenaga sekaligus menggalakkan penjimatan elektrik. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 1:30 hari, kita akan ikuti utama 1:30 hari dari Pusat Berita Radio RTM. Dan sekarang ini kita layan dulu lagu nyanyian Wani Carey dengan tajuk lagunya Pulang. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

0: dimulakan dengan perkembangan serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh Arab Saudi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut, 309 yang lain cedera. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, termasuk 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Dalam pada itu, tiada laporan rakyat Malaysia terkorban atau cedera akibat serangan tersebut. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh sedang berhubung dengan beberapa rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan bagi memberikan bantuan konselor yang diperlukan. Rakyat Malaysia yang menetap atau merancang melakukan perjalanan ke Arab Saudi dinasihat sentiasa mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi serta mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Pembayaran bantuan khas kewangan dan sumbangan asas Rahmah Madani bersempena ulang tahun ke-70 kemerdekaan negara tahun depan merupakan simbol penghargaan terhadap sumbangan rakyat dalam pembangunan Malaysia sejak merdeka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, 7 dasawarsa itu membawa makna tersendiri. Belanjawan 2027 yang dibentangkan Jumaat lalu berjumlah RM510 bilion. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, mengarahkan penelitian terhadap peruntukan yang akan diterima melalui Belanjawan 2027 bertujuan memperkukuh penjagaan serta kebajikan warga emas. Katanya pendekatan sedia ada perlu disesuaikan dengan keperluan fizikal dan sosial warga emas, termasuk mereka yang terlantar, tinggal bersendirian atau kehilangan pasangan hidup. Program warga emas tidak seharusnya tertumpu kepada aktiviti fizikal seperti senam aerobik dan berjalan pantas. Sebaliknya, perlu merangkumi aktiviti bersesuaian dengan keupayaan serta minat golongan berkenaan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota, termasuk memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara.
1: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal penjawatan. Sebab sekarang ni dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua, iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan, pintu masuk, kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini. Seumpama semua peralatan termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi Belanjawan 2027 merupakan satu langkah progresif. Pensyarah Kejuruteraan Mekatronik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa berkata, peruntukan tersebut menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial secara terus, khususnya kepada anak-anak tahfiz dan anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan dalam usaha merancakkan industri TVET dan pertumbuhan ekonomi negara. Perhatian kepada kedua-dua golongan itu turut berpotensi memperluas kebolehpasaran tenaga kerja dan meningkatkan mobiliti sosial. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Lagi mengenai berita reaksi Belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

untuk menonton Kemuncak Bintang P. Ramlee. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu nyanyian Ara Johari dengan tajuk lagunya Terlalu Bodoh. Jom kita layan hanya di KLFM. Ini baru KL.

New Rules Dua Lipa membawa kita ke pukul 1.52 minit tengah hari, menghampiri pukul 2 petang. Dan pastinya pukul 2 petang nanti kita ada Music Express, Music Tak Berhenti selama 1 jam. Dan akan menyusul pukul 3, jangan lupa kita ada KLFM Zoom In bertemankan Putra Azwan dan juga Kulin. Dan hari ini artis jemputan adalah Ammar Haikal. Kalau siapa yang tak tahu Ammar Haikal ni siapa, anda kena dengar lagu Tak Ku Sangka. Cuba teka lagu apa. Kalau tahu, pasti anda akan nak sangat tengok bagaimana rupa Ammar Haikal ini dan apa yang diborak oleh mereka dalam KLFM Zoom In. Jangan lupa pukul 3 petang nanti anda boleh dengarkan di frekuensi 97.2, juga di Facebook Live KLFM Ini Baru KL. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan pendengar. Antaranya kita ada lagu Ellie Kat Seribu Bintang, kita ada lagu Mila Aku Lebih Tahu, Kai Bahar Jodohku, tapi lain dulu. Ini Seribu Bintang, Ellie Kat. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri, memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Ringgit. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

sampai ke kepuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Sebenarnya kat bilik saya kan memang seorang yang pemalu. So lepas family pun memang saya tak nyanyi. Tiba-tiba saya nyanyi kat dalam bilik, mak saya rekod dari luar. Saya senyap. Ui, saya tak dapat lah sekarang tak begitu.
1: Cuba dia awak tanya begitu. Awak nyanyi sikit.
0: Cuba
1: dia. Orang pandai nyanyi sikit.
2: Okey.
0: Oh yelah, begitu jika. Ui, tak terfikir. Ui, yelah tu.
2: Okay,
3: let's go.
4: Hai, saya Michael. Jangan lupa dengarkan KLFM Zoom In sebab saya akan berkongsi cerita tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gila Bayang dan macam-macam lagi. Mestilah saya juga akan bawakan lagu Gila Bayang secara akustik khas untuk korang semua. Jadi jangan lupa Ahad 11 Oktober 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini berkel. KLFM, ini berkel.

0: Family juga bila saya kan memang seorang yang pemalu. So lepas family pun memang saya tak nyanyi. Tiba-tiba saya nyanyi kat dalam bilik, mak saya rekod dari luar senyap-senyap. Ui, saya tak dapat lah sekarang begitu.
1: Cuba dia, awak tanya begitu. Awak nyanyi sikit.
0: Cuba
1: dia. Orang pandai nyanyi sikit.
2: Okey.
0: Oh yelah, begitu jika. Ui, tak terfikir. Ui, yelah tu.
3: Okay, let's go.
4: Hai, saya Michael. Jangan lupa dengarkan KLFM Zone In sebab saya akan berkongsi cerita tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gila Bayang dan macam-macam lagi. Mestilah saya juga akan membawakan lagu Gila Bayang secara akustik khas untuk korang semua. Jadi jangan lupa Ahad 11 Oktober 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.

0: KLFM Zoom In. Assalamualaikum dan selamat petang Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan KLFM Zoom In. Dan seperti biasa, kami bersiaran setiap hari Ahad jam 3 petang. Dan seperti mana yang anda tahu, kami bersiaran di Facebook Live KLFM. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi 97.2 MHz.
1: Ya, bersama saya Putera Azwan dan juga Kulin untuk hari ini. Dan semestinya kita bersama seorang figura istimewa.
0: Betul.
1: Setiap minggu kami bawakan untuk anda. Dan untuk minggu ini kami bawakan nama penyanyi yang kian meningkat naik namanya. Yang kini hits Kulin dengan lagunya Gila Bayang.
0: Sebenarnya bila kita dengar tajuknya pun memang dah trending dekat TikTok. Yeah. Memang pelbagai orang kata tarian pun dah keluar kan. Tapi sebenarnya bila kita dengar lagu, kita kadang-kadang tak tahu siapa penyanyi. Dan jadi, hari ni kita nak memperkenalkan kepada pendengar KLFM semua, ini dah penyanyi lagu Gila Bayang.
1: Kita persilakan Amar Haikal.
2: Hello semua. Hai, nama saya Amar Haikal dan saya lah penyanyi kepada Gila Bayang tu.
1: Terima kasih Amar sudi bersama kita yang lupa agak busy.
2: Sama-sama.
1: Tapi masih chill bersama kita di Zoom In untuk hari ini ya.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, jadi Amar semuanya okey eh?
2: Alhamdulillah.
1: Dah makan belum ni?
2: Saya dah makan dah tadi.
1: Dah makan dah. Makan apa? Ayam gepuk?
2: Macam mana abang tahu tadi?
1: Sebab jenis sekarang gepuk. Oh, yeah.
0: Okey, kita nak tahulah Amar. Boleh panggil Amar je eh?
2: Boleh, okey.
0: Boleh, okey. Amar, selepas lagu Gila Bayang ni kan, memang orang kata memang hits lah, trending. Macam mana selepas keluarnya lagu Gila Bayang ni, adakah semakin terkenal, semakin dikenali? Dan kalau lalu dekat mana-mana pun, ada orang jerit, Amar. Macam mana kehidupan sekarang ni selepas single tersebut?
2: Kalau sekarang kehidupan saya lepas lagu Gila Bayang ni keluar lah, apa yang saya nampak sekarang, dulu orang panggil saya sebagai, awak nak Ameng eh? Oh, awak nak Ameng Spring eh? Oh, awak adik pada Azifah eh? Tapi kalau sekarang, orang panggil saya, Mr. Gila Bayang, awak, abang penyanyi lagu Gila Bayang kan? Orang panggil saya tu dengan nama lagu saya. Macam itulah, maknanya saya agak happy jugalah orang kenali saya disebabkan diri saya sendiri, bukan disebabkan orang lain.
0: Betul-betul.
1: Jadi macam mana waktu respon tu, rasa macam bila orang panggil-panggil tu semakin selesa ataupun Amar tak selesa lah. Macam ada orang panggil pula. Macam mana Amar?
2: Untuk saya, saya selesa je kalau orang nak panggil saya apa-apa sebenarnya. Amar Haikal ke Gila Bayang ke anak Ameng ke, saya okey je sebenarnya. Tapi jangan panggil benda yang tak elok lah. Benda yang elok saya okey je sebenarnya.
0: Dan bila sebenarnya Amar ni mula serius nak jadi penyanyi? Dan sebelum ni kita boleh tonton Amar di dalam satu pertandingan.
2: Betul.
0: Dan selepas itu nama Amar makin lagi naik, dikenali dan sebagainya. Bila yang betul-betul rasa macam jadi penyanyi, naklah sama dengan ayah macam tu?
2: Sebenarnya pada awalnya saya memang tak nak jadi penyanyi pun. Sebab saya memang rasa saya seorang yang sangat-sangat pemalu. Saya memang tak boleh nak interact depan kamera. Interact dengan audience apa semua. So saya memang seorang yang sangat-sangat pemalu. Yang kalau orang kata tu, kalau duduk rumah tu memang duduk dalam bilik je. Makan dalam bilik, main game dalam bilik, semua dalam bilik. Tapi disebabkan tentu tahun lepas lah, saya dapat tawaran untuk masuk satu pertandingan. Tentu saya macam-macam nak cakap, saya tentu macam fikir macam, benda ni tak datang dua kali. So apa salahnya kalau saya cuba benda ni? Sebab saya pun memang ada bakat daripada ayah saya. Daripada ayah saya. So saya rasa apa kata saya cubalah untuk buang rasa malu tu dan cuba untuk menyanyi. Lepas daripada tu saya ingat macam, okay, lepas pertandingan ni saya tak naklah fokus kepada bidang nyanyian dulu. Sebab saya nak fokus dalam belajar. Mbak kata ayah saya, habiskan salah satu, lepas belajar tu baru fokus nyanyi apa semua. Tapi dah rezeki saya, lagu Gila Bayang ni tiba-tiba meletup. Dan saya dapat lagu Gila Bayang ni daripada Abang Naim Daniel. So saya rasa takpelah, saya teruskan je lah. Macam ni nyanyian ni, saya mulalah fokus nyanyian ni sikit demi sikit.
0: Dan kalau anda boleh tonton di Facebook Live KLFM sekarang ni, memang betul-betul karakter Amar ni pemalu. Dia jawab apa yang kita tanya je, itu pun sengeng-sengeng macam tu je.
2: Saya pemalu sikit.
1: Lain pula, awak pelik pula. Okey, dan sikit lah Amar, kita nak berehat stiker ni untuk Amar. Macam Amar, sebelum Amar masuk ke news music ni, memang dah biasa buat konten ke dekat Medsos?
2: Macam saya cakap tadi, pada awalnya memang TikTok saya tu kosong follower, kosong following, kosong video. Disebabkan ayah saya sebenarnya menekan lah. Orang kata kalau orang kata sekarang, ayah sekarang menekan.
1: Menekan-nekan
2: untuk buat konten. Dia kata, Aika post konten untuk hari ni. FYP. So saya pun start situ, buang lah introvert saya tu. Saya cuba campak introvert tu jauh-jauh. Kalau dalam video lah, kalau luaran tu still ada sikit-sikit lagi lah. Tapi kalau konten TikTok ni memang saya tak pernah, apa, buat satu video pun sebenarnya.
1: Sebelum ni memang tak pernah.
2: Tak pernah. Tapi saya kalau nak dikatakan sebelum ni saya pernah buat video YouTube lah, main game lah. Budak biasa lah main game kan lah. Buat kat YouTube macam tu je lah.
1: Jadi sikit, bukan Imah bersama dengan Amah Haikal. Jadi kemudian kita nak teruskan dengan Amah, tapi bukan di sini, tapi di live Facebook kami Kian FM ni. Berdekat anda boleh saksikan Amah. Kita nak main game dengan Amah ni.
0: Okay, dah ready Amah?
2: Boleh, let's go.
0: Ya, ni memang menakutkan.
2: Alamak, seram sangat, tak nak.
1: Okay, tu bersama kami di Kian FM Zoom In ini. Baru KL
3: KL FM Zoom In.

0: KLFM Zoom In.
1: Anda masih bersama saya Putra Azwan, Kuli dan juga Amah Haikal untuk KLFM Zoom In.
2: Ya, dan kalau kita boleh dengarkan lagu Gila Bayang ni memang betul-betul tengah trending di TikTok semua. Memang akan terbayang Amar Haikal, anak Ameng, dan ini merupakan single yang pertama Amar Haikal.
3: Betul.
2: Dan single yang pertama ni dah pun mencecah 7.5 juta. Ui, memang betul-betul tinggi lah untuk single yang pertama ni kan.
1: Kalau boleh convert kepada ringgit tu,
3: Hud. Ui.
1: Ketawan tu
2: Kayo. Okay, yang kita nak tahulah kan, Amar Haikal, lagu Gila Bayang ni macam mana boleh sampai ke Amar Haikal? Seperti mana yang semua orang tahu, lagu ni ditulis oleh Naim Daniel.
3: Betul.
2: Macam mana Naim Daniel tu approach Amar untuk terima lagu yang dibuatnya?
3: Pada awalnya, lagu Gila Bayang ni sebenarnya tak ada dalam list pun sebenarnya. Mula-mula ada lagu lain lah. Ada, kita ada dengan beberapa demo lagu. And then, ada satu hari tu, kita orang buat buat pencarian lagu. Kita ambil macam contoh-contoh lagu yang ada selama ni, yang dalam radio orang selalu dengar-dengar ni. Kita ambil contoh, and then kita dengar mana yang paling kena dengan suara saya. Tiba-tiba terdetik lah time tu, saya bagi idea lah macam, oh cuba kita dengar lagu ni. And then time tu adalah lagu Kembali Merindu lah time tu kan. Saya macam, cuba kita dengar lagu Kembali Merindu ni kan. Lepas tu bila saya nyanyi, terus orang kata, oh lagu macam ni memang kena dengan nama. And then Abang Naim terus buatlah lagu Gila Bayang tu. And then selang dalam 3 hari macam tu, dia terus chat saya, dia terus cakap, Amar, demo lagu Gila Bayang dah siap, Amar free bila, kita terus rekod. Rekod demo senang tu.
1: Oh, maksudnya Amar pun bagi idea jugalah untuk Naim, lagu macam mana yang Amar nak kan.
3: Boleh dikatakan lah. Tapi untuk buat lagu tu memang semua daripada XO lah. Contohnya ada Abang Amir, Abang Naim dan juga Abang Adib. 3 orang tu lah yang betul-betul buat lagu Gila Bayang tu sebenarnya. Saya hanya bagi idea lagu je.
1: Jadi bila dapat je lagu tu mula-mula tu, apa yang Amar fikirkan?
3: Masa awal-awal bila saya dapat je lagu ni, saya macam, oh lagu ni saya ingatkan untuk perkenalan diri je. Saya tak target pun untuk dapat 1 juta ke 500k ke. Saya ingat macam, oh at least orang tahu yang saya ada lagu, okey lah. Tapi bila lagu ni keluar, tiba-tiba lagu ni meletup, saya agak terkejut lah. Dalam satu malam je saya promote lagu ni, saya macam, ush, dah ramai dah orang guna lagu ni kat TikTok ni. Saya memang agak terkejut juga, sampai saya beritahu ayah saya semua. Ayah saya pun terkejut lagu ni meletup dengan secepat itu.
2: Antara salah seorang yang buat trend lagu Gila Bayang tu saya. Okay, kalau
1: claim
2: kita
1: Claim eh?
2: Claim, saya claim. Sebab saya memang suka dengan lagu Amar ni. Okay Amar, nak tahulah kan, masa rakam lagu Gila Bayang ni, ada tak bahagian yang memang sukar untuk Amar nyanyikan? Berulang-ulang kali Amar cuba.
3: Sebenarnya dalam lagu ni ada juga serta-serta tempat yang agak sukar untuk saya rekod sebenarnya. Sebab satu adalah time tu kondisi saya masih tengah belajar. Saya tengah dalam asasi dalam untuk aswara. And then saya terpaksa datang ke studio pada lewat malam untuk rekod apa semua. So memang agak penat lah. Dan ada serta-serta tempat jugalah yang saya terpaksa take banyak kali time tu. Lagi-lagi part yang sendiri di taman, part tu kan tinggi kan. So dengan dalam kondisi penat tu agak payah jugalah sebenarnya.
1: Taman okay. Jadi berapa lama proses rakaman tu sebenarnya?
3: Kalau ikutkan dalam betul-betul proses rakaman, tak termasuk music video lah, dalam sebulan lebih jugalah untuk rakaman audio saja.
2: Tapi itu antara usaha yang betul-betul untuk single yang pertama.
3: Betul.
2: Ni dan bagus lah sebenarnya.
3: Alhamdulillah lah dengan hasil yang saya rekod selama ni. Penat-penat saya balik kelas rekod-rekod dan hasil dia alhamdulillah sangat memuaskan lah.
1: Jadi ini pertama kali ke Amar bekerjasama dengan Naim Daniel, ataupun pernah sebelum ni mungkin ada event ke ataupun macam mana?
3: Kalau bekerjasama tu memang ini kali pertama lah saya bekerjasama dengan Abang Naim. Selama ni saya tengok dia je perform kat atas stage apa semua, saya dengar lagu dia. Tapi alhamdulillah saya dapat kesempatan Abang Naim Daniel buat lagu untuk saya.
1: Jadi okey je garang ke?
3: Tak ada. Abang Naim
1: tak ada
3: Abang Naim saya ibaratkan sebagai mentor saya lah. Dia banyak beri tunjuk ajar kat saya cara nyanyi yang betul, cara macam mana kita nak tarik lagu tu dengan betul, cara untuk handle crowd apa semua. Memang saya jadikan Abang Naim ni sebagai mentor saya lah.
1: Wah, itu dia nampak hebat. Tapi Naim Daniel pun satu Cikgu dan mereka, kita banggakan juga. Betul. Lagu ni kan. Betul. Lagu-lagu dia pun kan. Okay. Jadi itu dia untuk toset kita yang kedua ni. Kejap lagi ada seterusnya. Dan kita nak main game lagi.
2: Betul.
1: Game yang kedua dengan Amal Haikal. Tapi bukan di sini. Anda boleh pergi ke Facebook kami, KLFM Ini Baru KL.
2: Dan
1: teruskan bersama kami di KLFM Zoom In. Ini Baru KL.
0: KLFM Zoom In.

0: FM Zoom In.
1: Terima kasih kepada anda yang baru saja mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga di Facebook Live KL FM.
2: Dan kita masih bersama Am Haikal yang kini tengah hits dengan lagu Gila Bayang. Okay, itu nanti simpan dulu. Dah di akhir Zoom In nanti kita akan bersama Am Haikal untuk kita bayang versi akustik. Jadi Amar, sembang yang Amar lagi ni kan. Jadi kita cerita pasal lagu Amar tadi. Nak tanya jugalah kan kat Amar kan, macam orang nampak dekat media sosial Amar tu, adakah itu diri Amar yang sama dengan Amar je luar?
3: Kalau dengan kawan-kawan, itu adalah diri saya lah. Macam mana saya tunjuk dekat sosial media tu, itu adalah diri saya. Tapi kalau orang yang tak mengenali saya, mungkin mereka akan kata saya ni seorang yang pendiam, seorang yang sombong, seorang yang macam memang buat hal sendiri. Sebab macam saya kata, saya adalah seorang introvert untuk bertegur dengan orang. Tapi dengan orang yang betul-betul saya kenal, saya selesa, ataupun yang dah kenal lah orang kata kan. Macam itulah diri saya. Macam mana korang tengok dekat IG dengan TikTok tu, macam itulah saya.
2: Betul. Bukan fake. Cuma kalau tak kenal, memang takkan tiba-tiba tak kenal, tiba nak meriah.
1: Betul. Saya setuju lah benda tu. Okey, kalau ada masa lapang ke Amar, apa benda yang Amar paling suka buat?
3: Kalau ada masa lapang, benda yang paling suka yang saya akan buat adalah saya akan main game lah. Sebab saya memang adalah, kalau orang kata saya adalah seorang yang gamers lah. Memang suka sangat main game. Kalau pantang ada masa sikit je main game. Ada masa je main game. Kalau tak main game, mungkin tidur.
2: Sebab dah penat main game.
3: Betul.
2: Mesti main game apa, Amar?
3: Saya selalunya main game contoh macam Valorant. Main game macam tembak lah selalunya.
2: PC ya?
3: PC pun ada. PS pun ada.
1: Itu akan buat live dekat YouTube ke TikTok ke?
3: Tak ada. Saya memang main game untuk diri saya lah. Kawan-kawan semua.
2: Jadi nantikan Amar untuk mewakili Malaysia di Suka Asia. E-sport mungkin
1: Mungkin.
2: Okey, jadi Amar nak tahu jugalah apa benda yang buatkan Amar cepat happy. Apa dia?
3: Benda yang menyebabkan saya happy kalau saya jumpa kawan je lah. Sebab saya memang kalau orang tu, saya kalau saya dengan mak saya adalah orang anak tunggal kan. So saya memang selalu duduk seorang ayah dengan mak saya pun banyak isu. So bila saya keluar tu, memang mood saya berubah lah. Daripada seorang yang pendiam, tiba-tiba jumpa kawan je bising. Orang paling bising kat dalam tu saya lah. Dan saya adalah seorang yang happy go lucky sebenarnya kalau jumpa dengan kawan-kawan.
1: Baik.
3: Saya kuat menyakat.
2: Okey, maksud kawan-kawan ialah satu yang mengembirakan Amar lah.
1: Kalau sebut pasal kawan tu kan, Amar, Amar lebih suka circle yang kecil ataupun circle yang besar?
3: Kalau saya suka circle yang besar. Sebab saya ada ramai kawan, saya ramai kenalan. And then kalau contoh diorang ada kerja ke, kita boleh masuk-masuk lain sikit kan. Just aku tak boleh. So kalau saya suka kenalan yang besar lah. Daripada kecil.
2: Jadi Amar macam kita tahu ada ramai beratus ribu followers dekat TikTok. Jadi macam mana Amar nak handle dia lah? Nak berdepan nak posting tu akan berdepan dengan ramai jiwa ni, ramai hati. Jadi macam mana nak handle, nak pergi semuanya okey je?
3: Saya kena layan sama rata lah. Saya macam tak ada macam ni fans lama kena layan dia lebih. Fans baru layan dia macam tu. Tak ada. Saya memang layan orang semua macam kawan. Saya tak anggap macam diorang ni fans lah. Saya anggap diorang lebih kepada kawan saya lah. Kawan saya, untuk saya berborak, untuk saya meluah apa semua. Macam itulah.
2: Baru ke lama sama rata.
1: Sama rata. Bagus. Dan pernah tak ada komen daripada netizen, peminat semua, yang Amar masih ingat sampai sekarang? Tak kisahlah positif ke negatif ke, yang dapat dikongsikan.
3: Kalau positif lah, saya banyak ingat. Ada satu komen tu, dia pernah cakap, Amar, saya yakin dengan awak. DM saya tentu. Dia DM. Bukan dia komen, dia DM. Dia kata, Amar, saya yakin yang nanti satu hari nanti awak akan jadi artis yang berjaya, dan lagu awak akan jadi lagu yang orang paling orang akan dengar selalu. Dan alhamdulillah lah, saya rasa kata-kata dia tu termakbul lah.
2: Masin mulut dia.
1: Memberi kata-kata semangat terhadap seseorang pun sebenarnya bagus juga, kunci kejayaan seseorang juga kan.
2: Doa yang baik-baik kan. Okey, baik, kita nak berehat seketika dan kita akan sambung di live Facebook KL FM untuk game yang seterusnya, Zoom Break yang 3, lebih mencabar. Yang mana kali ni kita nak test aktiviti fizikal bersama Amar Haikal.
1: Bawa kasut sukan tak?
3: Jangan. Aktiviti fizikal.
2: Okey. Okay. Ke mana-mana tu bersama kami di KL FM Zoom In KL FM.
1: Ini baru KL.
0: KL FM Zoom In.

0: FM Zoom In.
1: Kan FM ini perlukan anda masih bersama kami dalam Kan FM Zoom In. Kita masih bersama tetamu istimewa kita waktu ini, Amar Haikal.
2: Ya, dan kalau kita dengar lagu Gila Bayang ni kan Amar Haikal, dah pun membuka pintu untuk Amar Haikal masuk ke industri muzik. Jadi sekarang ni kita nak tahulah, selepas lagu Gila Bayang ni, ada tak perancangan-perancangan lain pula?
3: Untuk perancangan saya yang seterusnya, ada lagu kedua lah. Tapi sama penulis, komposer pun sama. Abang Naim Dene juga yang akan buat lagu saya untuk, untuk lagu yang kedua. Alhamdulillah sekarang dah masuk ke studio. Sekarang just tinggal untuk recording full je lah sekarang. Untuk masuk suara ke demo tu dah siap lah sebenarnya.
1: Dah ada buah tangan seterusnya lah ni. Bila agaknya akan dikeluarkan tu? Kalau boleh reveal lah.
3: Mungkin dalam bulan ni juga, dalam bulan 10 ni juga akan keluar tu.
1: Jadi dia punya lagunya macam mana, kan? Sama macam Gila Bayang, lagu yang fast song, ataupun lagu ballad bila ke lepas ni?
3: Sama macam Gila Bayang, lagu fast song juga.
2: Ada tak genre yang Amar nak explore lagi? Contoh macam lagu yang pertama ni fast, tiba-tiba rasa macam nak melo ke apa ke kan?
3: Mungkin untuk lagu, untuk lagu seterusnya saya nak try lagu traditional lah sebenarnya.
2: Traditional.
3: Sebab kalau lagu ballad tu saya macam boleh bawa juga, cuma lagu traditional ni macam susah sikit. So saya macam nak mencuba benda yang susah tu lah. Saya nak mencuba benda baru yang saya tak pernah cuba.
2: Menarik je lah.
1: Ini barulah betul-betul generasi yang kita mahukan.
2: Gen Z yang mencabar.
1: Betul, yang masih mengekalkan tradisi warisan Melayu kita, lagu tradisional. Macam mana boleh ada rasa, ada ya, selain daripada uni kan, ada macam memang siapa yang mempengaruhi Amar ke untuk lagu tradisional ni?
3: Sebenarnya tak ada pun, sebab ayah saya memang lagu pop, lagu ballad kan. Tapi saya banyak dengar lagu-lagu lama lah. Contoh macam lagu tadi JJ, lagu SM Salim. Saya banyak dengar-dengar lagu yang macam tu lah. Sebab tu lah saya ingin cuba genre tradisional tu sebenarnya.
1: Biasa buat SM Salim, saya teringat dekat TikTok ada viral, ada brother ni. Dia suka SM Salim ke lagu-lagu dia tak SM Salim.
2: Okay, kita nak tanya soalan yang seterusnya lah Amar. Tadi Amar dah cakap antara artis yang Amar nak kerjasama tu Naim Daniel. Ada tak artis wanita yang Amar rasa macam boleh ni buat duet? Ada
3: kalau
2: tak?
3: Kalau artis wanita mungkin kalau sekarang Aisyah Reno lah. Dia pun salah satu artis yang, artis baru yang betul-betul tengah melonjak naik sekarang. So saya memang teringin lah nak berduet dengan akak Aisyah Reno sebenarnya.
1: Okay, jadi Amar, macam Amar dah kawan, dah mula kita bersama dengan Naim Daniel kan. Ada tak rasa mungkin lepas Amar nak cuba pula cipta lagu sendiri pula selain daripada menyanyi?
3: Itu pun salah satu benda yang saya teringin lah. Saya nak jadi, instead of orang buat lagu untuk saya, saya buat lagu untuk diri saya. Sebab nak buat lagu ni bukan senang. So tapi saya kena belajar banyak benda lagi lah. Saya kena ambil ilmu daripada Abang Naim sendiri, daripada producer-producer lain semua, untuk memantapkan lagi lah ilmu saya. Tapi insyaAllah one day matul saya pula buat lagu untuk orang.
1: Maksud ada minat tu ada lah untuk cerita lagu juga.
2: Dan kalau ada kata-kata kepada peminat yang selama ni menyokong Amar, bolehlah sampaikan sekarang ni, boleh confess kepada mereka.
3: So untuk kepada semua yang tak henti-henti meminati saya, saya nak ucapkan terima kasih dan saya harap korang boleh teruskan meminati keluarga Amin Spring lah sebenarnya. Kakak saya ke, mak saya ke, ayah saya ke, saya ke. Dan saya harap korang still beri dorongan kepada kami lah, insyaAllah.
1: Dan nantikanlah single terbaru Amar nanti. Bulan ni juga insyaAllah.
3: InsyaAllah kita cuba.
1: Kita tahu lagu sebenarnya 7.5 juta. Kita bagi 17 juta pula Amar.
3: Amin.
2: Baik. Sebenarnya kalau kita boleh tengok di Facebook Live Kat FM sekarang ni, dah menekan-nekan. Macam Amar cakap tadi, menekan-nekan orangnya nak dengar lagu akustik Gila Bayang. Dan kita akan bersama Amar sebentar saja lagi.
1: Betul apa? Terima kasih untuk mereka ataupun tanya bersama kami sebab pukul 3 petang tadi di KFM Zoom In, di frekuensi kami, di live Facebook, di TikTok semua. Terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah ada rezeki jumpa lagi minggu kedatang bersama figura yang lain pula. Tapi untuk waktu inilah yang menekan-nekan tadi tu. Jom kita bersama dengan Amar untuk bersama akustik, yang mana Amar akan diiringi oleh combo RTM bersama panel bandnya Siti Hajar, pengarah muziknya Ahmad Nazri, dan juga line upnya Ridwan, Wahi, Iqbal dan juga Syamim. Jadi jom kita bersama Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang. Jumpa lagi, bye KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amar.
3: Selamat.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Bajet 2027, apa kita dapat?
1: Bajet 2027, apa kita dapat? Kerajaan bersetuju memberi bantuan khas kewangan secara one-off sebanyak RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini hasil dari penjualan nombor plat khas H baru-baru ini. Bantuan ini akan disalurkan dalam masa terdekat sekaligus akan menceriakan pemandu teksi dan pemandu bas yang berkenaan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri, memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Pelanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Maui featuring Zamani terus menghiburkan anda. Jangan berpaling lagi kerana KLFM ini akan menyiarkan lagu-lagu yang pastinya akan menemani perjalanan hujung minggu anda. Baik, tadi kita dah layan KLFM Zoom In bertemankan Putra Azwan dan juga Kulin dan artis jemputan Alma Haikal. Dah kenal ke belum Alma Haikal yang mana? Pasti anda akan kenal lah kan kalau anda dengarkan tadi. Dan esok jangan lupa esok pagi pukul 10.30 pagi kita ada program bersama dengan sehari bersama dengan OKU dengan tetamu jemputan Timbalan Pengarah Bahagian Sumber Elektronik Perpustakaan Negara. Apa yang akan dibincangkan, anda kena dengarlah esok pukul 10.30 pagi dan pastinya anda boleh dengarkan di frekuensi 97.2 juga di RTM. Klik betul-betul percuma. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu yang seterusnya, Nyanyian Elit dengan GIG. Terus layan KLFM hujung minggu KL. I

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap keadaan.

Chocolate Cake, Dato' Fazli Yaakob featuring Rauzan Rahman dan juga Mira. Siapa yang minat Chocolate Cake, cuba dengar balik lagu Chocolate Cake ni. Ada resepi yang diselitkan dalam lagu tersebut. Dan lagu tersebut telah menghiburkan kita dan membawa kita hampir pukul 5 petang. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 5 petang, kita akan ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM. Tapi sebelum itu, adakah anda berminat nak ceburi dunia penyiaran? Kira FM kini membuka peluang kepada anda yang kreatif dan berbakat untuk menyertai pencarian penerbit rancangan KLFM. Pastikan anda warga negara Malaysia berumur 20 hingga 30 tahun, memiliki diploma atau ijazah berkaitan, sediakan resume, salinan sijil dan video pendek anda sebagai penyampai radio. Maksimumnya 2 minit sahaja. Hantarkan permohonan anda ke klfm@rtm.gov.my dan calon yang terpilih akan dipanggil untuk sesi temuduga. Jom sertai KLFM, kami tunggu bakat kreatif anda. Okey, siapa yang jadi DJ bolehlah hantarkan resume dan juga video pendek anda ya. Kami menanti. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu yang seterusnya ini. Nama tajuk lagu ni, Rinduku Semakin Kuat. Jom kita layan hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Budget 2027, apa kita dapat?
1: Budget 2027, apa kita dapat? Menerusi program Budi Belia, kerajaan akan menawarkan insentif e-dompet sebanyak RM100 kepada golongan belia yang melengkapkan jumlah jam aktiviti kesukarelawan bersama NGO terpilih. Insentif ini menggalakkan lebih ramai anak muda melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan di samping memupuk semangat prihatin dan tanggungjawab terhadap komuniti. Jadi, inilah masanya untuk anak muda tampil menyumbang tenaga dan membawa perubahan positif kepada masyarakat sekaligus akan menerima ganjaran.

0: kualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam hujung minggu KL.
1: Hujung Minggu KL di KLFM, ini baru KL. Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Hujung Minggu KL fasa kedua ini masih lagi bertemankan Bella Chan dari waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti, dan ini dah masuk jam terakhir tugasan Bella, dan pastinya lagu-lagu yang akan menghiasi jam terakhir ini adalah lagu-lagu duet dan juga band. Tapi sebelum itu, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan bahawa semua sekolah di bawah pentadbiran PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana ditutup sepenuhnya pada 12 Oktober 2026, iaitu hari Isnin, berikutan perkembangan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU. Penutupan ini melibatkan semua sekolah di ketiga-tiga daerah berkenaan. Sementara itu, sekolah-sekolah di daerah-daerah lain di negeri Selangor beroperasi seperti biasa. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, lagu Permintaan Ahmad. Nak dengarkan lagu nyanyian Azmi dan Amy Mastura, Harapan Semalam. Jom kita layan hanya di Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

sampai ke kepuncaknya. Enam finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

Kita insan biasa, Datuk Ramli Sarip dan juga Shima terus menghiburkan anda dan membawa kita ke pengakhiran tugasan bela untuk hari ini, edisi 11 Oktober 2026, hari Ahad. Selamat berhujung minggu buat anda, dan selepas ini rakan penyampai Alif Aiman akan teruskan tugasan hujung minggu seterusnya dalam hujung minggu KL fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang sehingga pukul 12 tengah malam. Dan insyaAllah Bella akan kembali menemani anda pada hari Selasa ini dalam Nianan KL 8 hingga 12 tengah malam. Pastinya di frekuensi 97.2 KLFM, ini baru KL. Dan Bella tinggalkan anda dengan lagu nyanyian Ekspedisi Hentian Ini Permintaan Azira. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

Ya, halo, assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini 11 Oktober 2026 bersamaan hari Ahad. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan terima kasih kerana setia mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, untuk waktu ini seperti biasa anda akan bersama saya Alif Aiman untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang ni sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okay, dan macam mana anda punya hujung minggu? Saya baru duduk je ni kan. Kita juga dapat WhatsApp pada petang ini sebab kita tengok cuaca dekat KL pada petang ini hujan, dan WhatsApp ni daripada Mr. Benjamin kita. Baru duduk. Assalamualaikum Alif. Petang ni hujan dekat KL, kita kena-kena kobab dan juga kopi. Memang sur, mantap. Tengok orang-orang KL kita waktu hujan ni, kita tak payah beriadah, tak payah buat apa-apa, kita santai-santai je bersama KLFM. Dan lagi best apa? Itu lagu Club Jiwa KL. Lagu Membelai Jiwa ini akan menemani anda sampai pukul 8 malam untuk waktu-waktu hujan begini, okay? Jadi jom kita teruskan lagi untuk lagu pembukaan Club Jiwa KL. Kita ada lagu daripada Datuk Sudiman Haji Asyad bertajuk Hujan, sebab KL hujan pada petang ini bersama KLFM. Ini baru KL.

Kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatan yang jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Belanjawan 2027 telah dibentangkan. Pelbagai inisiatif telah diumumkan. Tapi, apa yang kita dapat? Apa manfaatnya kepada rakyat? Bagaimana pula kesannya kepada kos sara hidup, pendidikan, perniagaan dan kehidupan warga kota? Ayo, kita rungkaikan bersama-sama. Sembang KL, Bajet 2027, apa kita dapat? Ikuti siri temubual khas Pasca Belanjawan 2027 bermula 12 hingga 15 Oktober 2026 pukul 2.30 petang. Eksklusif hanya di KLFM. Ini baru KL.
1: Ya, KLFM ini baru KL. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, sekarang untuk waktu kita berkongsi dengan
0: Bajet 2027. Apa kita dapat?
1: Baik, untuk bajet 2027, apa kita dapat yang setelah dibentangnya kemarin kan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi untuk petang ini dalam bajet 2027, iaitu penambahkan baik kemudahan kesihatan. Dari segi ini kita dapat saksikan peruntukan lebih 7 RM770 juta untuk perolehan peralatan perubahan canggih dan juga moden bagi mempercepatkan diagnosis dan juga rawatan. Dan seterusnya, dari segi kemudahan hemodialisis, iaitu dinaik taraf di hospital seluruh negara, dan sebanyak 400 ambulans baru untuk hospital KKM bagi mempercepatkan tindak balas kecemasan. Teknologi pembedahan robotik, hospital pakai USM dilengkapi teknologi untuk memperluaskan rawatan kepada pesakit di pantai timur dan juga utara semenanjung. Weh, nampak moden lagi. Dan yang terakhir, iaitu 18 institut latihan KKM menerima peralatan simulasi klinikal dan makmal sains asas. Dan selain itu, meningkatkan kemahiran lebih 20,000 pelatih serta petugas perubatan dan paramedik. Jadi itu apa yang kita dapat untuk bajet 2027 yang saya dapat kongsi pada petang ini bersama anda semua pendengar tercinta KLFM, semestinya tentang penambah baik kemudahan kesihatan. Jadi jom kita teruskan lagi untuk petang ini lagu-lagu yang membelai jiwa di Club Jiwa KL. Kita ada selepas ini lagu daripada Hazami, Sonata Musim Salju. Walaupun dekat KL petang ni kita tak pernah ada musim salju, sekarang kita hujan, tapi tak apa, kita layan dulu lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Azimat Cinta. Melalui KLFM, ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan membawa kita pukul 6.53 minit petang. Dan waktu-waktu begini, saya yakin antara pendengar kita mungkin ada yang tengah memandu kan. Dalam keadaan hujan ni, mandulah dalam keadaan berhati-hati. Dan jangan lupa untuk nyalakan lampu kenderaan anda, okey? Baik, ini untuk panduan kita bersama juga tepat pada pukul 7.3 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi pada pukul 7 malam juga sampai pukul 8 malam, saya akan tinggalkan anda selama 1 jam dengan muzik tanpa henti ataupun muzik express, lagu-lagu Club Jiwa KL akan menemani anda selama 1 jam itu. Dan saya akan kembali pada pukul 8 malam nanti. Jangan risau lah kan, saya tak adalah saya tinggal tu, tinggal terus, kita mesti kembali punya, okay? Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Seina Spiro bertajuk Die on this Hill. Musik FM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: Hujung Minggu Kiau.
1: Hujung Minggu Kiau.
0: Hujung Minggu Kiau.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL. Biarkan cinta.

Ya, assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 11 Oktober 2026 bersamaan hari Ahad. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan terima kasih kerana setia mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, menemani anda untuk hujung minggu KL daripada waktu sekarang ini sampailah pukul 12 tengah malam nanti, okey? Yang tadi selama 2 jam daripada pukul 6 petang sampai pukul 8 malam kita telah berhibur dengan Kelab Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa menemani anda sepanjang 2 jam tadi dengan keadaan cuaca di KL petang tadi hujan kan. Oh, kena pula dengan lagu-lagu membelai jiwa, memang mantap lah orang kata, gandingan yang cantik tu kan. Baik, dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam kita akan berhibur pula dengan hits roman cinta lagu rock balada rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an. Okey, baik, dan ini untuk panduan kita bersama juga tepat pada pukul 8.13 minit malam sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi jom, sementara kita menunggu azan, kita dengarkan dulu lagu daripada Alif bertajuk Ingat Musical FM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Minit malam untuk hujung minggu KL pada malam ini bersama saya Alif Aiman untuk waktu sekarang ni sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Baik, untuk waktu-waktu sekarang ni seperti biasalah kan, kalau malam-malam sebelum ni saya akan berkongsi dengan anda filem dan juga telefilm yang terbaik yang akan disiarkan di siaran televisyen RTM. Tapi untuk malam ini kita tak ada filem-filem, kita tak ada telefilm, tapi malam ini kita ada program khas iaitu Junior Innovator yang musim kedua minggu ketiga kini kembali berinovasi dengan menampilkan 5 lagi wakil sekolah rendah dan juga 5 lagi wakil sekolah menengah yang bakal bersaing bagi merebut tempat ke peringkat akhir. Jadi semuanya bakal terjawab pada malam ini, malam keramat ini pada pukul 9 malam hanya di TV1, dan juga siaran ulangan anda boleh saksikan di TV OK pada hari Isnin iaitu esok 12 Oktober pada pukul 9 malam juga. Dan yang lagi menarik akan dihostkan oleh Iron Man Malaysia kita iaitu Alif Sata. Alif Sata bukan Alif Aiman. Dan juga untuk turut meriahkan program ini dengan kehadiran Uyaina Arsyad sebagai juri selebriti dan juga Husin sebagai tampil dengan persembahan yang bertenaga. Jadi anda untuk malam ini, kejap lagi pukul 9 malam, boleh saksikan Junior Innovator di TV1, okey? Dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita radio RTM. Dan selepas itu pada pukul 9.15 minit malam kita akan kembali dengan hits roman cinta lagu rock balada rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan hiburkan anda sekejap saja lagi, yang lebih kurang kita tengok-tengok tolak tambah lebih kurang 30 minit lagi lah, okay? Jadi peminat-peminat rock kapak, bersabarlah semua, okay? Jom kita dengarkan lagu daripada Ali Fikir, Angguk-Angguk, Geleng-Geleng Musik FM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah Sukan Lumba Basikal Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam Sukan Lumba Basikal Tanah Air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiaton Muhammad Radzi dan Junaidah Juice.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 11 Oktober 2026 bersamaan hari Ahad. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang masih mendengar, memilih 97.2 adalah frekuensi Kala FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, menemani anda menghiburkan malam untuk hari Ahad ini sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Dan sekarang juga kita telah masuk ke segmen iaitu Hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan hiburkan anda sampailah pukul 11 malam nanti, okey? Dan selepas pada pukul 11 malam sampai pukul 12.30 malam, kita akan berhibur pula dengan lagu-lagu rock yang terbaik untuk segmen Regiment Rockers, okey? Dan baik, sambil-sambil kita dengarkan lagu rock jiwang, rock lilih, rock kapak, semua jenis apa terms yang anda faham tentang rock balada ni kan. Ayuh juga kepada warga-warga Kuala Lumpur kita untuk sama-sama berikan sokongan padu kepada pasukan kebanggaan ibu kota kita, iaitu Kuala Lumpur City FC yang sedang berentap sekarang ni menentang DPMM FC dari Brunei dalam aksi suku akhir Piala FA Malaysia di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Cerah. Jadi perlawanan ini telah bermula pada pukul 8.15 minit malam tadi, dan semestinya pasukan kedua-dua berentap dengan keadaan sengit untuk memburu tiket ke separuh akhir selepas terikat seri tiga sama dalam aksi pertama. Jadi kita sebagai orang KL ni kenalah beri sokongan yang mantap, yang semangat kepada The City Boys sampai mati Kuala Lumpur. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu rock balada yang terbaik. Lagu yang kedua kita ada lagu daripada Left Handed bertajuk The Bunga Wangi. Musik FM, ini baru KL.

saya dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Ya, kan FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Dan sekarang kita tengah berhibur di hits Roman Cinta, lagu rock balada dan rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an. Okey, dan baik, sambil-sambil tengah dengarkan lagu-lagu rock balada, rock kapak ni, mana pendengar kita yang ingin mencuba untuk menyertai pencarian penerbit rancangan dalam KLFM ataupun Gang 972. Jadi antara syarat permohonan, semestinya anda mempunyai kelayakan asas seperti berwarga negara Malaysia, berumur 20 hingga 30 tahun, mempunyai diploma atau ijazah dalam bidang penyiaran, media kreatif, perfilman ataupun reka bentuk, dan juga mempunyai kemahiran dari segi berkomunikasi dengan baik, mahir menghasilkan video konten, mahir menggunakan perisian grafik, juga kreatif dan inovatif dari segi pemikirannya, dan juga dari segi kepribadiannya, anda mestilah berpenampilan menarik, berkeyakinan tinggi dan boleh bekerja secara berpasukan. Dan antara dokumen yang kami hendak dan anda perlukan lengkapkan, semestinya resume, video pendek sebagai penyampai radio maksimum 2 minit, dan juga salinan sijil diploma ataupun ijazah. Dan anda boleh hantar dokumen ini semua ke klfm@rtm.gov.my. Jadi dekat sana nanti kita punya admin akan tengok, okay? Dan kalau anda nak tengok info ini lebih lanjut, anda boleh pergi ke media sosial rasmi KLFM seperti di Instagram. Kita ada KLFM97.2MHZ. Dan di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL. Dan poster tentang pencarian penerbit rancangan ini juga kami telah pinkan di posting kami, okay? Jadi saya ucapkan selamat mencuba, dan manalah tahu anda akan menjadi rakan saya, rakan kerja saya, okay? Dan jom kita teruskan lagi untuk lagu pada malam ini. Lagu daripada Spring bertajuk Bergembira, Merisik FM, Ini Baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an, jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini ba.

Lagu persembahan Slash bertajuk Taman Astakona telah membawa kita untuk hits roman cinta ke penghujungnya. Tapi belum penghujung lagi lah untuk hujung minggu KL pada malam ini. Untuk hits roman cinta saja, lagu-lagu rock balada, rock kapak tahun 80-an dan juga 90-an yang kita berhibur daripada pukul 9.15 minit malam tadi sampailah pukul 11 malam. Dan sekarang tepat pukul 11 malam kita akan berhibur pula dengan Regiment Rockers, lagu rock-rock yang terbuka. Kita ada rock daripada luar negara, rock keras, rock moden, segala rock kita akan berhibur selama satu jam ini. Jadi jom kita dengarkan lagu yang pertama. Untuk Regiment Rockers, kita ada lagu daripada Aaron Smith bertajuk Crazy. Musical FM, ini baru KL.

0: Jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat ini kasih bantuan tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya, Kak FM, ini baru kita. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 11.25 malam. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Linkin Park bertajuk The Emptiness Machine. Telah menghiburkan kita dengan Regiment Rockers yang membawa kita sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, baik, sambil-sambil anda tengah dengarkan lagu-lagu rock yang terbaik ini kan. Oh, dengan dengarkan bunyi gitar, dengar bunyi drum dan juga vokal-vokal yang mantap ni, anda juga boleh datang-datang sambil-sambil itu untuk jenguk-jenguk ke media sosial rasmi kami di Facebook. Kita ada KLFM Ini Baru KL. Di Instagram kita ada KLFM972MHZ. Dan juga di TikTok kita ada dua akaun ni, iaitu KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Jadi dekat sana banyak info-info yang terkini yang kami akan kongsikan dengan anda. Dan juga info-info tentang program yang terdekat akan dianjurkan daripada pihak KLFM. Jadi jemput-jemput, dah tengok, follow. Dah follow, like. Dah like, share dengan kawan-kawan anda. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk Regiment Rockers. Pada malam ini lagu, selepas ini kita ada lagu daripada Amor bertajuk Ingat-Ingat. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Jin Bara bertajuk Farhana Nusi. Kalau faham, ini baru KL.

Lagu persembahan Budak Kaca bertajuk Bintang telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Regimen Rocker dan juga hujung minggu KL dari pada pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam. Sekejap saja lagi, sedar tak sedarkan hampir 6 jam berlalu. Terima kasih kepada anda semua yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan esok pagi anda akan bersama dengan tim rentak pagi KL seperti biasa daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi, dan semestinya tim rentak pagi KL esok anda akan bersama dengan Anne Dayana dan juga AP Syafiq yang akan menghiburkan, menceriakan pagi anda. Yelah kan, esok hari Senin, semestinya anda akan bermula bekerja, hantar anak ke sekolah dan sebagainya kan. Kalau pagi tu rasa macam terlalu moody sikit lah. Biasalah kan, kita bila dah cuti nak pergi start kerja tu mesti ada mood yang tak baik tu sikit kan. Tapi tak apa, rentak pagi KL lah pengubat hati anda dan juga mood anda. Okey, dan saya Alif Aiman akan kembali untuk Nian-Nian KL seperti biasa pada pukul 8 malam sampai pukul 12.30 malam, iaitu esok malam. Jadi kita jumpa esok malam untuk segmen seperti biasa juga Curahan Hati KFM, lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda daripada pukul 9.15 minit malam sampailah pukul 12.30 malam juga. Okey, memang muka saya, suara saya ni memang malam saja. Tak payah tunggu waktu lain, memang malam je mesti Alif akan keluar. Okey, jadi saya tinggalkan anda dengan 3 buah lagu lagi. Kita ada lagu daripada Ella, Nuri, The Killers, Mr. Brightside. Tapi sekarang lagu daripada Belentara, Jentera Pemusnah. Bye-bye KL, Assalamualaikum, peace ya.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Orang KL kena dengar KL FM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KL FM.
2: RNR KL.

ini Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM, ini baru KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiran-Mu, Ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naungan-Mu.

0: الحمد لله على كل حال يا رب، لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
3: Awak pernah dengar ubat gegat?
4: Oh, pernah.
3: Ubat gegat untuk apa?
4: Ubat gegat untuk membunuh lipas. Tapi waktu saya belajar dulu kan, saya betul-betul tak tahu ubat gegat tu apa.
3: Wah, ingatkan gula-gula.
4: Ya. Yeah. Lepas tu, kawan saya bawa lah satu plastik ni, dia berwarna-warni. Jadi saya ingat, weh, ni gula-gula apa weh? Buka lah bau. Lepas tu, saya buka lah bau. Nak makan boleh? Ni bukan gula-gula, Kulin. Ni ubat gegat.
3: Boleh buat gegat.
4: Ubat gegat ni untuk apa? Untuk bunuh lipas. Kalau tak, mulut saya dah berbuih.
3: Gegat ni sebenarnya bukan untuk bunuh lipas. Kalau lipas ubat gegat tu je boleh siap berdari. Ubat gegat ni sebenarnya asal je dibuat untuk membunuh ada satu serangga ni namanya ulat buku. Dulu-dulu zaman-zaman dulu kan buku kan penting. Lepas tu ada ulat ni yang memakan kandungan buku tu lah. Okay. Dan ulat tu adalah gegat.
4: Sebab
3: tu namanya ubat gegat.
2: Dan lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: KLFM 97.2.
1: Hai, saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

0: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur. Selamat pagi Malaysia. Ini adalah Rentak Pagi KL. Pertemuan kita pada hari Isnin, minggu yang baru, 12 Oktober 2026. Epi, Syafiq dan juga Diana kembali ada dalam Rentak Pagi KL.
1: Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini hari baru di bulan baru Jamadi awal 1448 Hijri. Mm-hmm. Hari ini 12 Oktober 2026. Kita kongsikan dulu waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya. Sebentar tadi dah telah masuk waktu solat fardu subuh tepat pada pukul 5.51 minit pagi, dan hari ini syuruk 6.57 minit pagi, zuhur 1.3 minit tengah hari, asar 4.17 minit petang, maghrib 7.3 minit malam, dan isyak 8.12 minit malam.
0: Okay, itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Dan macam biasa, satu hari satu kata, semalam adalah pengajaran, hari ini adalah peluang, dan esok adalah harapan. Jangan menyesali apa yang telah berlalu, hargai apa yang kita ada hari ini dan terus melangkah demi masa depan yang lebih baik.
1: InsyaAllah. Kalau semalam anda buat sesuatu tak menjadi, hari ini kita cuba lagi. Jangan mengalah.
0: Semalam buat roti, tak jadi roti. Jadi batu-bata. Baling dinding pecah dinding. Tak apa, hari ini cuba lagi.
1: Hari ini cuba lagi. Tak ada siapa judge.
0: Okey. Baik, ini dia Amy Search bersama Sassy The Dawn, suatu impian Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: tahu. Ambil tahu. Baik, untuk ambil tahu hari ini kita nak ceritakan makanan yang digemari oleh penggemar K-drama.
1: Oh, ada sayur.
0: Hanya sayur.
1: Dia ada kimchi hamidah lah.
0: Kamsahamidah. Kita nak cerita pasal kimchi lah, Ibi.
1: Yelah, kalau orang Korea ni kalau tak ada kimchi macam tak boleh nak makan. Dia ibarat kita kena ada sambal belacan. Mereka makan mie ke makan nasi ke kena ada kimchi juga.
0: Untuk menaikkan rasa lah orang kata kan bila makan tu dia punya side dishes dia. Okey, di Jepun dan Korea Selatan, dia terkenal dengan makanan tradisional ni lah sering dianggap baik untuk kesihatan usus. Khususnya makanan ini yang melalui proses penapaian seperti kimchi.
1: Oh, maksudnya sekarang ni ada isu lah tentang kimchi ni.
0: Ada isu. Ada yang kata sebelum ni kalau makan kimchi, usus akan jadi baik. Sebenarnya ada juga fakta yang lain. Menariknya, kedua-dua negara ni dia berada di kelompok tiga negara dengan kadar kanser perut tertinggi di dunia.
1: Oh, yalah, saya ingatkan kalau mereka makan yang miskera tu dengan kimchi, jadi muka menjadi opa. Dapat kanser perut.
0: Tapi dengar dulu ni. Baru-baru ni tular video seorang doktor yang menasihatkan orang ramai supaya mengelakkan makanan yang melalui proses penapaian dan minuman beralkohol. Dan antara makanan yang mencetuskan perbincangan ialah kimchi.
1: Ialah kimchi ni nak kena melalui proses penapaian dalam 3-4 hari baru makan.
0: Lagi satu, dia direndam dengan menggunakan garam yang banyak. Kerana selama ni kimchi terkenal dengan sebagai makanan yang baik untuk kesihatan usus kerana mengandungi bakteria yang terhasil daripada proses penapaian. Tetapi makanan yang ditapai tidak semestinya semuanya baik untuk kesihatan. Jadi satu analisis gabungan kajian yang telah diterbitkan pada tahun 2014 mendapati pengambilan kimchi yang tinggi dikaitkan dengan kemungkinan mendapat kanser perut sekitar 2.21 kali ganda berbanding kumpulan perbandingan. Tapi ini diambil dengan secara banyak lepi. Kalau kita sekadar ambil dalam makanan, hidangan makanan kita satu sudu macam tu, dua sudu, okey je.
1: Kalau makan banyak memang bahaya lah. Contohlah kalau kita makan hari-hari makan jeruk aja. Memang nipis
0: lah perut kita. Memang nipis lah perut kita. Tapi bukan bermaksud kimchi ni terbukti menyebabkan kanser. Okey, ini cuma salah satulah. Dan kajian tersebut berdasarkan pemerhatian dan terdapat faktor lain yang boleh mempengaruhi keputusan itu kerana kebimbangan utamanya kandungan garam yang tinggi dalam kimchi tersebut.
1: Bukan lepas ni kimchi boleh tukar dengan gula pula.
0: Nanti naik pula ni kencing manis.
1: Kencing manis pula kan.
0: Tapi itulah, apa-apa pun yang kita ambil secara bersederhana lah boleh makan, tapi ambil sedikit saja.
1: Yalah, ini hari-hari miss gera. Saya tengok cerita Korea tu kan. Duduk dekat kedai 24 jam tu, tak miss gera. Lepas tu ni apa dia ambil bimbap tu. Lepas tu dengan kimchi ni lah.
0: Saya rasa itu memang budaya mereka. Macam kita dekat sini pagi-pagi nak makan nasi lemak.
1: Nasi lemak.
0: Nak makan lagi apa, orang kata makan kuih muih kan. Macam
1: bihun lah, apa lah,
0: mi goreng. Macam ni dekat sana mi segera tu senang didapati di semua tempat lah.
1: Yalah, macam kita asal meeting je bihun putih.
0: Sedap apa?
1: Sedap.
0: Bihun Singapura adalah ada hitam sikit tu kan.
1: Kalau mereka kita ada kimchi, contoh makanan di tapai kita ni ada ikan masin.
0: Ikan masin,
1: jeruk-jeruk. Ikan pekasam.
0: Ikan pekasam, betul. Ada lagi satu tu, apa yang orang makan tu? Rebung. Rebung yang di
1: yang diawetkan lah, yang dijerutkan. Lepas tu ada budu lah. Lepas tu yang kat Melaka tu apa?
0: Dekat mana, cencaluk. Tapi kan pembuatan kimchi ni ada letak cencaluk tu.
1: Ada cencaluk kan?
0: Resepi dia.
1: Dia macam udang kering itulah. Dia tak salah nak makan, tapi jangan hari-hari lah.
0: Ya, betul.
1: Baik, lagu daripada Yoni Boy, Zinakan dan juga Ashraf Nasir, Tak Sangka Runtak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

ma rap. Mimpi kumaronda, hasai kumalonda.

0: Dianyi oleh Edri Abdul Halim dan puan Edri Kariu, lagu bersama Duffy, Bila Terasa Rindu.
1: Bila rindu buat apa, Happy?
0: Kalau rindu, saya cuba berbayangkan lah. Tak ada siapa yang rindukan pun.
1: Kalau rindu, mesej lah.
0: Oh, mesej lah. Tapi kalau perempuan, dia kalau rindu orang ataupun rindu pasangan dia, dekat cik pasal, betul
1: ke? Ya ke? Mana ada? Bukan. Kalau dia cik pasal tu, maknanya dia nak perhatian. Tapi rindu ni bukan untuk pasangan je. Rindu kat mak boleh, kat ayah boleh. Ke adik-beradik pun boleh.
0: Yelah, saya rindu waktu berat badan saya 70 dulu. Sekarang dah 76.
1: Tak apalah, biarlah dia berlalu.
0: Oh, itulah ya.
1: Okey, kita kongsikan dulu jangkaan cuaca untuk sepanjang hari Isnin. Hari ini 12 Oktober 2026. Pagi ini dijangkakan hujan di beberapa tempat. Dan di sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Dan di sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius. Maksimum 33 darjah Celsius.
0: Dan pastinya keadaan IPU, acara di Malaysia masih lagi tinggi dan beberapa sekolah masih lagi ditutup untuk hari ini, antaranya di Johor. Semua sekolah dan instituti pendidikan di seluruh negeri Johor ditutup 12 hingga 16 Oktober. Di Kuala Lumpur, semua sekolah di bawah PPD Bangsa dan juga PUDU ditutup. Di Selangor, sekolah bawah 3 PPD berikut ditutup, antaranya di Hulu Langat, Gombak dan juga Petaling Perdana.
1: Okey, tapi setakat 15 jam yang lalu, kualiti udara di Lembah Kelang ni dah menunjukkan pemulihan. Tapi 14 stesen ni masih lagi lah merekodkan bacaan IPU yang tidak sihat lah.
0: Yang mesti jaga kesihatan, banyakkan minum air masak. Dan kita di Malaysia ni doakanlah agar negara sahabat kita dapat memadamkan api dengan segera. Walaupun mereka boleh mengirimkan oksigen katanya dan juga asap. Yang pasti kita doakan terbaik lah.
1: Itu satu statement yang tidak masuk akal. InsyaAllah semoga semuanya dipermudahkan. Dan kita sendirilah yang berada di sini untuk jaga kesihatan kita lah, keluarga kita. Macam Happy kata tadi, minum banyak I love you.
0: I love you, ya. Okey. Baik-baik. Ini lagu daripada bersama Dato' Ramli Sarip dengan tajuk lagu je, Panah Beracun, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Itu dia Kai Bahar dengan wanita. Untuk wanita-wanita di luar sana, kalau kan, kalau suami anda tak pujuk pagi ni, atau bila-bila je tak pujuk, jangan marah.
1: Oh, ya ke? Ha,
0: sebab benda boleh mengamuk.
1: Oh, mengamuk dulu baru suami pujuk. Oh, nak cari perhatian lah.
0: Ya, tak adalah. Saya tak adalah ajar. Bukan-bukan saja je. Untuk pagi ni kita bagi otak kita cergas sikit. Oh, bila dengar macam ni, tiba-tiba rasa nak marah saya.
1: Tapi kalau mengamuk tak apa. Itu kita tahu yang tengah merajuk, yang mendiamkan diri tu masalah.
0: Oh, silent treatment.
1: Silent treatment.
0: Treatment lagi bahaya.
1: Ya, kita tanya okey ke? Okey je.
0: Tak nak. Tak mau.
1: Yalah, kalau kita lelaki cakap tak nak, tak nak lah. Rupanya ada benda yang terpendam.
0: Dia ada double meaning.
1: Okey. Baik, dah ada pastinya 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Tetapi sebelum itu, sebab ni kita nak cerita mengenai kemuncak Bintang P. Ramli 2026 yang berlangsung malam tadi.
0: Bukan malam tadi, 11 Oktober.
1: Oh, 11 Oktober. Yalah, malam tadi lah.
0: Malam tadi bukan 12.
1: Hari ni 12.
0: Malam tadi. Yelah, saya pun dah lupa dah hari apa ini. Okey, kita nak ucapkan tahniah kepada Rol Azhar ataupun Muhammad Fahrul Azhar Muhammad Zabandi dari Zon Utara yang telah muncul juara dalam kemuncak Bintang Piramli 2026 yang berlangsung di Arena Gemilang Detar Putra Universiti Malaysia Sarawak.
1: Dan pastinya beliau menandakan lagu derita, membawa pula wang tunai RM20,000, trofi dan sijil selepas menewaskan 5 finalis lain. Dan walaupun wakil Zon Tengah kita Mus Ramli ataupun Muhammad Musyawir tak berjaya, yang pastinya dia antara finalis yang terbaik lah.
0: Ya, dah terpilih ke peringkat kebangsaan tu pun dah terbaik juga FB. Okey. Jangan lupa untuk tengok 3 video tular kami dah muat naik. Tengok ceritanya apa, nanti kita kongsikan selepas berita utama 7 pagi.
1: Dan pastinya buat anda yang sedang memandu, selamat memandu. Ini lagu daripada Sisi Iman, Mungkin Kamu Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTN.
1: Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, hospital, universiti dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, orang ramai juga akan dapat mengetahui justifikasi pemilihan sesebuah syarikat bagi sesuatu kontrak berbanding syarikat lain yang turut bersaing. Langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis pelancaran Sidang Kemuncak Pemimpin Muda Masa Hadapan Antarabangsa iFuture 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda untuk tampil sebagai penggerak utama memerangi rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan tanpa menunggu sehingga menjadi pemimpin pada masa hadapan. Tegas beliau, golongan muda bukan sekadar pemimpin masa depan, sebaliknya bertanggungjawab membentuk pemikiran masyarakat dan memperjuangkan nilai keadilan pada masa kini. Mahasiswa perlu menjadi suara hati nurani masyarakat dengan menolak sebarang bentuk rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan yang boleh menjejaskan pembangunan negara.
1: In some ways, you have to lead now. Lead what? The thinking of the masses, the conscience of the majority. What are students for? Who do you represent? You represent the future? No, you represent the present and the future. You must represent the conscience of the present. The present society cannot condone corruption, cannot condone exploitation, cannot condone and accept injustices. That is the conscience of the present, and the youth must champion this cause with all the strength and conviction.
0: Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan kritikan mahasiswa terhadap dasar kerajaan bukan satu jenayah. Sebaliknya, mahasiswa berhak mempertahankan pendirian masing-masing dan menyuarakan pandangan secara terbuka, termasuk mengkritik beliau sendiri.
1: No one will be prosecuted just because of their ideas and their criticism, including if the student leader chooses to criticize the prime minister. That is not a crime. You have to defend your position, but it's not crime to criticize the policies of this government. That is what I mean by amending or scrapping that those provisions which can be perceived and be abused.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan akan mengambil tindakan dalam masa terdekat terhadap mana-mana peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU yang boleh ditafsirkan sebagai menyekat kebebasan serta aktiviti mahasiswa. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan tiada keperluan mendesak untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Jelas beliau, pemantauan sedang dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Makkah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar Malaysia.
2: Setakat ini tidak ada keperluan itu, namun pemantauan yang rapat perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di Saudi itu berada di beberapa tempat, ya, utama seperti di Madinah, di Mekah dan juga di beberapa tempat yang lain. Apapun pemantauan berterusan kita akan lakukan. Setakat ini tidak ada laporan-laporan tentang keadaan mereka yang mungkin akan berbahaya. Tetapi pada dasarnya kita sedang memantau terus.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Semua sekolah di Johor serta sekolah di bawah 4 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan Kuala Lumpur ditutup hari ini susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq memaklumkan bagi Kuala Lumpur dan Selangor penutupan membabitkan sekolah di bawah PPD Bangsa Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Sekolah di bawah PPD selain yang dinyatakan akan beroperasi seperti biasa.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka, Kerajaan

0: RM500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraikan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Semasa lautan, Raja Abdullah II bakal disambut dengan istiadat sambutan negara di Istana Negara diikuti dengan majlis menghadap Sultan Ibrahim. Baginda juga dijadual menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada maklumat berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran, Oman tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan dua hala. Sukan bola sepak Piala FA 2026, kelab dari Brunei DPMM FC dan Selangor FC mengesahkan kemarahan ke separuh akhir. DPMM FC menyingkirkan Kuala Lumpur City FC dengan agregat 4-3. Manakala Selangor FC melangkah ke pusingan seterusnya menerusi kemenangan agregat 6-4 ke atas TAS City FC. Pada aksi separuh akhir nanti, DPMM FC bakal berdepan juara bertahan JDT. Selangor FC pula akan menentang Kuching City FC. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberg menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat 2 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, kita mulakan dengan lebuh raya kesas. Terdapat sebuah kereta rosak yang menghalang lorong kiri di kilometer 31.4 yang menyebabkan trafik lebih sesak daripada biasa dari Bukit Rimau ke High Com, dan pengaktifan Smart Lane di kilometer 3.2 hingga kilometer 9.2 arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam, dan kilometer 11.2 hingga kilometer 13.3 arah utara dari Petron ke Subang. Lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi dan kenderaan ringan gunakan Smart Lane. Dan di lebuh raya Best Raya, trafik perlahan ketika ini dari Balakong ke Seri Kembangan, dari Sapura ke Tol Semain Utara dan susur keluar ke Jalan Istana.
1: Baik, hari ini hari Senin 12 Oktober 2026, AP, Syafiq dan juga Endian NPE temani anda dalam rentak bagi KL. Dan baru-baru ini hari Jumaat yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim telah pun mengumumkanlah Belan Jawatan 2027. Dan antara yang kita dapat, apa kita dapat daripada Belan Jawatan 2027?
0: Kita menyambut baik ini. Kadar gaji minimum Malaysia yang ditetapkan meningkat kepada RM2,000 sebulan bermula Jun 2027 melalui Belan Jawatan 2027, di mana gaji untuk kategori graduan dan separa mahir pengenalan gaji bermula sebanyak RM2,500 sebulan. Ini bagi pekerjaan separa mahir dan graduan lah, daripada RM1,700 sebulan. Nabi,
1: ya, dulu RM1,700 baru naik kepada RM2,000. Lepas tu ada pula penerima STR ni, melalui SARA, bakal menerima bantuan sehingga RM150 sebulan. Lepas tu bersamaan RM1,800 tahun lah. Dan juga untuk rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas ia bukan penerima STR pula akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali pada 2027 nanti tau.
0: Ya, kita menyambut baik dengan semua yang kita dapat untuk Belan Jawatan 2027, dan kita ucapkanlah terima kasih kepada kerajaan Malaysia.
1: Ya, betul.
0: Untuk Belan Jawatan tahun hadapan.
1: Dan maksudnya dapat meringankan beban kita lah, terutamanya buat kita yang tinggal di Kuala Lumpur ini yang memerlukan serba-serbi kehidupan yang sangat mencabar lah.
0: Betul. Ini untuk kita lah semua kan. Dan jangan ada yang merungut-merungut lagi.
1: Betul.
0: Ini dah yang terbaik kerajaan bagi dekat kita.
1: Yang pastinya kita kena kawal pembelajaran kita lah. Janganlah nak mengikut sangat kehendak tu.
0: Tak boleh mengharapkan orang lain. Kena diri sendiri juga untuk kontrol semuanya. Macam AP sekarang, balance kat dalam bank ada berapa?
1: Jangan ditanya lah. Saya terpaksa mengawal keinginan kopi RM20 tau.
0: AP, itu semua bukan kehendak tau.
1: Itu betul lah, itu kehendak, itu bukan keperluan.
0: Bukan keperluan.
1: Sekarang ni saya minum saya kopi dekat kedai mamak je.
0: Juga sedap apa? Tapi kalau bancuh sendiri lagi bagus AP, sebab kita boleh kontrol gula yang kita nak masuk dalam badan kita ni.
1: Betul juga.
0: Lebih baik jangan ada gula langsung.
1: Saya buat kopi sendiri, guna yang dekat belakang periuk tu, belakang kuali tu saya kikis-kikis.
0: Belalang. Tapi saya sekarang ni, saya rasa dalam tahun ni saya beli gula,
1: beli gula
0: sekampit je. Tak habis-habis lagi kat rumah.
1: Tak minum gula lah.
0: Tak minum gula. Jadi saya kurangkan pengambilan gula. Jadi okey lah kat situ. Jimat dah, tak payah beli gula.
1: Ya, betul lah. Lebihkan manisan ataupun manisnya dalam senyuman tu.
0: Betul. Hari ni pun kalau nak sedekah, senyum.
1: Betul lah. Itu hari ada yang abang minta ni sedekah sikit, saya senyum je.
0: Kalau saya jumpa awak je tu, saya tambah.
1: Baik. Selepas ini ada apa yang tular. Dan pastinya kami akan rugakan dan baca komen anda. Ini lagu daripada Kimo Luka Sikta dan juga Salam Buzik ke mana ni, rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Mai, hari ini kita nak kongsikan, nak ceritakan apa yang tular hari ini. Video yang telah kami muat naik di fanpage KLFM Ini Baru KL. Ini video tular yang pertama. Mak dia minta tolong jemurkan karpet dekat luar tu. Ataupun mak dia jemur karpet lah kat depan rumah tu. Mungkin nak keringkan basah ke, bau cuci ke apa. Tapi yang bestnya bukan jemur karpet, JP. Adik ni dia buat sunbathing pula
2: buat
1: depan rumah.
2: Dulu-dulu mak saya dia akan jemur adik saya ada penyakit kuning.
1: Itu untuk baby.
2: Untuk baby. Ini ada besar sikit lah.
1: 3 tahun, 2 tahun kalau tengok ni. Siap dengan bantal busuk, dengan botol susu, dia baring kat depan tu.
2: Ada juga komen-komen mengatakan mungkin dia anak kedua. Anak kedua dia pelik-pelik sikit.
1: Kenapa kalau di benda-benda jadi macam ni dikaitkan dengan anak kedua? Kenapa tak anak pertama ke? Anak bongsu ke? Anak ketiga?
2: Mungkin sikapnya macam tu, anak sulung dia, dia macam pendiam sikit. Lepas tu dia buat tu macam behave sikit. Anak kedua ni dia macam nakkan perhatian.
1: Sebab bagi dia, dia ingat dia dah terakhir. Ula-ula tengok 5 tahun kemudian ada pula adik. Itu yang dia buat perkara-perkara yang nak mencuri perhatian.
2: Ada kawan saya, dia punya tempoh dia dengan adik dia tu jauh 10 tahun. Dia sampai hari ni tak tegur dengan adik dia tu.
1: Sebab dia ingat dia dah bongsu.
2: Sebab ingat dia bongsu.
1: Sekali lepas adik dia lahir, segala perhatian tertumpah dekat adik dia.
2: Sebab itulah anak nombor dua ni pelik-pelik sikit bangai. Memanjat sana, memanjat sini.
1: Yang manjat-manjat anak nombor dua. Tapi dalam video ni adik ni relax je, chill depan rumah. Sebab karpet ni, dengar ceritanya, mak dia jemur nak bagi kering. Tapi mungkin dia rasa selesa lah kot kan. Tiba-tiba lantai kat depan rumah tu yang kotor tu ada karpet pula bersih. Baring lah.
2: Iyalah, tapi sihat juga, dapat vitamin D tau.
1: Sebab dekat rumah dia kawasan hijau.
2: Okay. Tapi jerebu-jerebu ni bahaya juga. Elak-elakkan layar budak-budak tu.
1: Tapi nampak kawasan dia okay, clear. Tapi itulah, sebentar lagi kita nak bacakan komen daripada anda. Anda pun boleh tinggalkan komen dekat fanpage kami KLFM Ini Baru KL. Sebentar nanti N dan AP akan bacakan komen-komen anda.
2: Tak basah-basah jadi ikan kering, dik. Baik, ini lagu daripada Syamel, Kau Bersama Rentak Bagi KL.
1: Ini Baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ayat lagu ciptaan Hang Nadim dan juga liriknya oleh Lock. Lagu bersamaan Ara Johari dengan tajuk lagunya Warkah Untukku terus menghiasi rentak pagi KL.
2: Baik, ini video tular kita yang pertama. Kita dah ceritakan tadi, adik tu dia santai-santai depan rumah, karpet yang mak dia jemur. Dekat depan tu, lepas tu dia baring dengan bantal susu. Dengan bantal susu pula, dengan bantal busuk.
1: Bantal susu?
2: Dengan susu.
1: Susu
2: botol. Relax, baring kat situ, chill. Tapi mak dia kata, Kang, kering kot kat situ, Kang.
1: Itulah. Dan pastinya kami nak bacakan komen anda daripada Biaci, katanya selalu minum susu baring atas kapit tu. Dah kapit dekat luar, terpaksalah baring kat luar. Bukan saja ada batang busuk, kapit busuk pun ada.
2: Kapit favourite. Okey ni komen daripada Curvy Duke. Dia kata, kalau jiran sebelah tengok ni, mesti dah salah sangka.
1: Ni apa nama, kena halau rumah ke?
2: Kena denda ke?
1: Ada juga daripada Eva Butik, katanya sama dengan anak saya, asal letak benda dekat luar confirm jadi tempat rest dia. Ada yang jemur tilam dekat luar,
2: jemur kerusi, lagi jemur apa lagi?
1: Jemur beg sekolah ada.
2: Okey, ni komen daripada Mami Yasmin. Dia kata, dek, mamimu jemur kapet tu bukan jemur kamu.
1: Dah halah-halah. Jemurlah diri sendiri, tadi basah kak. Okey, ada juga daripada Syahidah Fida, katanya di anak nombor 2 ke, macam sama je perangai. Dulu masa kecil-kecil, aunty suka bentang tikar dekat luar rumah semata-mata nak tengok kabar terbang lalu.
2: Ya, saya buat macam ni. Sebab dulu saya duduk kat Sungai Buloh, itu memang laluan kabar terbang ke lapangan terbang Subang. Jadi memang atas tu banyak kabar terbang. Saya pernah bentangkan tikar mak saya. Saya curi-curi kat dalam rumah tu, saya letak untuk saya tengok kat atas. Saya cakap satu hari nanti saya mesti naik.
1: Betul, pilot tu lambai-lambai tak daripada atas.
2: And dia tak nampak saya.
1: Tak nampak.
2: Saya je nampak kapal terbang tu.
1: Itulah dulu-dulu dekat kampung. Itulah duduk-duduk dekat kawasan Bandar dapat dekat kapal terbang. Ya, dulu dekat kampung saya duduk Felda, dapat nampak ni je kapal terbang baja.
2: Betul.
1: Sebab saya duduk Felda kan. Duduk baring.
2: Tapi dia lambai awak. Dia nampak awak lah.
1: Tak nampak. Masalah baja tu terkeluar sikit. Kena kat saya. Baik-baik. Ada juga daripada ni Diana. Katanya, adik rasanya baby-baby je jemur untuk kuning. Itu pun kejap-kejap aja. Hang hilang terus. Healing terus.
2: Tapi itulah sebenarnya, adik ni dia bagi hint tau.
1: Kenapa tu?
2: Dah lama tak bercuti tepi pantai.
1: Itulah maknya pun ya. Kalau nak maju, kita makan luar. Betul dekat ni, dekat

0: seorang uncle ni, dia tak mampu nak teruskan larian, tapi ada dua pemuda ni terus memberikan semangat dan bantu uncle ni.
1: Itulah yang menunjukkan semangat perpaduan tau. Dua pemuda Melayu ni menolong uncle Chinese ni. Go uncle boleh diangkat uncle tu. Lepas tu terus bawa ke garis akhir lah.
0: Sebab uncle ni sebenarnya dah tak larat dah nak ke garisan penamat, tapi disebabkan semangat dan sokongan daripada dua pemuda Melayu ni, adik ni lah kan, tak kira lah dia Melayu ke Cina ke India ke, tapi sikap dia yang suka membantu
1: betulah, tu saya kita hargailah. Rasa adik-adik kita ni Gen Z lah.
0: Gen Z
1: dia sebenarnya Gen Z ni pun ada semangat nak menolong tau.
0: Bagus-bagus.
1: Kan? Baik-baik. Sebab ini kami akan rungkaikan lagi. Ini lagu daripada Datuk Jamadila dan juga Mawi dengan tajuk lagunya Terharu. Pastinya terharu kita tengok
0: tengok video ni
1: sikap mereka yang membantu. Jadi line terus menetap pagi KL.
0: Ini baru KL.

Belanjawan 2027 telah dibentangkan. Pelbagai inisiatif telah diumumkan. Tapi, apa yang kita dapat? Apa manfaatnya kepada rakyat? Bagaimana pula kesannya kepada kos sara hidup, pendidikan, perniagaan dan kehidupan warga kota? Ayo, kita rungkaikan bersama-sama. Sembang KL, Bajet 2027, apa kita dapat? Ikuti siri temubual khas Pasca Belanjawan 2027 bermula

12 hingga 15 Oktober 2026 pukul 2.30 petang. Eksklusif hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Memang tak adil.
2: Kenapa pula?
1: Tak adil sebab ada seorang ni, dia kata dia dah bosan dengan partner dia.
2: Oh, abang gaduh dalam live ni.
1: Janganlah sebut nama.
2: Oh, janganlah bosan-bosan. Untunglah ada partner. Macam saya ni, tak ada partner, bosan dengan kehidupan sendiri tau.
1: Okay, dah settle cerita pasal partner ni. Kita nak bacakan komen untuk video tulang kita yang kedua, di mana seorang uncle ni ditolong, diberi semangat, dibantu oleh dua pemuda ni semasa larian maraton. Okay, komen daripada Syuhada. Dia kata, mesti diorang cakap, "Uncle, come on uncle, sikit je lagi, kita boleh, jom." Bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Sebab uncle ni Chinese, lepas tu dua lelaki ni Melayu. Nampaklah perpaduan tu kan. Ada juga Eugene Tan, katanya, "Sangat indah untuk disaksikan. Inilah semangat sebenar menjadi rakyat Malaysia. Syabas diucapkan kepada kedua-dua pemuda ini kerana menunjukkan kepada kita erti sebenar menjadi rakyat Malaysia."
1: Ya. Okey, ini komen daripada Hana. Dia kata, "Video terbaik 2026, rakyat Malaysia memang terbaik dan bersatu padu."
2: Itu Hana. Ada juga daripada Aimi Izzati, "Jadi depan mata saya sebenarnya kejadian ni." Oh, katanya mula-mula nampak this uncle ni start membongkok, tapi one guy ni memang ada sebelah dia. Lama-lama terus uncle tu jatuh, medik dah datang. Lepas tu ada the guy datang help them to make sure uncle ni sampai finishing line.
1: Walaupun medik dah standby tepi tu, tapi dia nak memenuhi impian uncle tu lah untuk sampai ke garisan penamat. Okey, ni komen daripada Mokhtar Latif. Dia kata, "Sukan menyatukan rakyat Malaysia, saling membantu, tahniah."
2: Jangan gaduh-gaduh tau. Okey, daripada Ella and Ash, katanya, "Uncle tu steady, oh, dalam umur macam tu boleh berlari lagi. Kalau kita meter darah yang boleh lagi naik turun, kadang-kadang naik tak turun-turun, belum sebab gula, manjang tinggi aja, ubat sebeban dapat macam-macam jenis."
1: Maaf cakap lah Ella ya. Saya bukan macam Ella. Saya boleh berlari lagi.
2: Ya, betul. Tapi saya respect uncle-uncle Chinese, lepas tu auntie-auntie Chinese kan. Pagi-pagi saya nampak mereka ni buat apa, yang yoga, tai chi.
1: Dekat kawasan rumah saya memang ramai uncle-uncle dan auntie-auntie ni. Seawal pagi ya, pukul 5:30 pagi pun dah ada yang berjalan. Ada yang pagi saya nak keluar pergi ke konti ni pun ada dah start. Mereka mulakan sebelum ni kan, pagi sebelum kerja ke, sebelum nak siapkan breakfast untuk anak-anak dan cucu ke. Angka-angka ni seronok lah tengok.
2: Yalah, tu lah. Mungkin boleh untuk ayah saya ya, ataupun pakcik-pakcik yang ada pencin, boleh jadikan ini sebagai idola lah untuk bersenam di pagi hari. Ini idok pagi lepak kedai kopi.
1: Tapi kena tengok tahap kesihatan juga. Kalau kaki dah tak larat tu, bahaya juga. Nanti anak-anak pun risau kalau bapak berjalan merata.
2: Buat gerak-gerakan sikit pun okey. Buat gerakan jadi kelengkeng pun okey lah. Ini bergerak je. Okey, selesai untuk video tulang yang kedua. Kita nak beralih ke video tular yang ketiga.
1: Okey, video tular ketiga ini, bila parking rapat dengan longkang. Biasanya kalau kita parking kan, satu yang saya concern dekat divider tu tersangkut. Kan kalau kita mula rasa berat tu, kita tolak tu. Lepas tu bila kita duduk, rap tu kan. Tapi dalam video ni, dia parking betul-betul sebelah longkang. Bila dia keluar, dah tergantung.
2: Udah.
1: Ya Allah.
2: Lepas tu jatuh ke dalam longkang.
1: Melusur dia kan.
2: Kan, sebelah sini kami akan bacakan komentar anda. Sekarang ni, jom kita dengarkan lagu daripada Hel Husaini dengan tajuk lagunya Jampi, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.